0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
0: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
3: Nopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
2: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
3: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
6: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
5: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
6: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Bentar deh. Ah, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, kembali Sobat Banner bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah nemenin Sobat Banner sesi pertama tadi dari jam 6 ya Sobat Banner. Ini juga udah jam 7 gitu ya. Waktunya Sobat Banner untuk kembali lagi sama Bila di pagi hari ini. Kita akan ngobrol lagi sampai nanti jam 8. Dan pastinya tadi kita udah ngobrol ya Sobat Banner bagi tentang tema hari ini, yaitu kesehatan mental remaja gitu ya. Gak semuanya harus dipendam Sobat Buana, gak semuanya harus dipendam juga. Penting banget kesehatan mental remaja itu Sobat Buana. Tapi Sobat Buana, kalau mendam sesuatu kan rasanya kita tuh kayak ngerasa gak nyaman ya sama mungkin tempat ataupun orang yang ada di hadapan kita. Akhirnya kita tuh memendam dan kita gak mengatakannya. Nah, kalau kita ngerasa gak nyaman Sobat Buana, pastinya butuh kayak ruang aman kayak gitu ya, tempat yang aman ataupun orang yang aman juga untuk diajak bercerita. Nah, kalau menurut kamu nih, apa aja sih keamanan untuk remaja tuh biasanya rata-rata ya? Dari

tempat yang nyaman, yang aman gitu untuk bercerita tuh apa aja menurut kamu? Ataupun kamu punya pendapat lain soal pengalaman kamu sebagai remaja tuh biasanya paling aman tuh ngerasain aman tuh di mana dan sama siapa? Boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini, share opini kamu, apakah sama temannya ataupun sama saudaranya, atau bahkan sama orang tuanya, atau sama gurunya, dan yang lainnya. Banyak sekali pastinya berperan penting gitu ya pada kehidupan remaja. Nah, kalau menurut kamu sendiri yang udah ngalami masa remaja, ataupun yang saat ini ngalami, sobana, apa sih yang bikin remaja tuh nyaman, yang jadi ruang aman, ataupun tempat yang nyaman buat remaja, yang akhirnya dia tidak memandang masalahnya sendiri gitu. Boleh banget cerita sama Bilo di pagi hari ini di 0853 4545 4545.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, wah semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal. Yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya sebagaimana konsensus berbangsa, bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
2: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal itu terus dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sudah hadir Partistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Partistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Partistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Partistro, belanja nyaman, garansi aman.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105.5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah nemenin Sobat Buana dari tadi jam 6 ya, dan ini udah jam 7.30. Mas Sobat Buana masih ada waktu sekitar 30 menit buat bareng Bila di pagi hari ini. Dan pastinya Sobat Buana, Bila tadi udah spill tema hari ini, udah ngajak ngobrol Sobat Buana tentang kenapa sih mental para aksara, mental para remaja tuh penting. Kenapa remaja juga butuh ruangan aman, ruangan yang tenang, nyaman, kayak gitu Sobat Buana. Terus apa aja sih faktor yang membuat remaja tuh bisa tertekan? Banyak sekali Sobat Buana faktornya, mulai dari mungkin dunia persekolahan, dunia rumah, dunia main gitu Sobat Buana. Terus ada lagi mungkin pikiran remaja-remaja itu sendiri. Apalagi zaman sekarang tuh remaja banyak sekali yang namanya overthinking ya Sobat Buana. Nah itu juga bisa menjadi faktor gitu ya, kenapa kesehatan mentalnya tuh gak baik. Padahal kesehatan mental tuh penting banget. Dan faktor juga kenapa semua masalah tuh harus dipendam Sobat Buana. Karena walaupun ya Sobat Buana, kalau gak punya tempat cerita dan yang lainnya, kita juga bisa jangan memendam gitu Sobat Buana. Kita tulis ataupun kita curahkan gitu Sobat Buana ke media ataupun ke buku, kayak gitu Sobat Buana. Mungkin emang gak mendapatkan solusi ya, tapi setidaknya lega gitu Sobat Buana. Kadang daripada kita memendam sesuatu gitu Sobat Buana, itu malah menjadikan mental kita tuh gak baik Sobat Buana, menjadikan kita semua tuh malah menjadi emosional yang terpendam juga. Gak hanya masalah-masalah, gak hanya mungkin pikiran-pikiran yang terpendam, emosional juga bisa gitu. Nah kalau ada satu ketika emosional itu meluap, meledak gitu Sobat Buana, itu pasti menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya mungkin akan mengakibatkan stres berat, ataupun pusing kepala, ataupun kesehatan badan malah. Nah kesehatan mental itu juga berpengaruh ke kesehatan badan. Jadi jangan main-main ini ya Sobat Buana sama kesehatan mental, apalagi para remaja-remaja zaman sekarang yang masih terbilang remaja tuh rentang banget ya, apalagi di fase-fase senang-senangnya, di fase banyak teman, di fase main sana sini, di fase sekolah juga Sobat Buana. Bagaimana remaja tuh menentukan tujuan hidup, masa depan, kayak gitu. Masih tekanan dari orang tua dan guru ataupun teman-temannya ataupun dia sendiri terhadap nilai tuh seperti itu. Nah itu semuanya Sobat Buana faktor-faktor penyebab kesehatan mental remaja tuh bisa turun, jadi gak semuanya harus dipendam juga. Nah kalau menurut kamu ada gak sih faktor yang lainnya, atau tips dari kamu gitu ya, bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesehatan mental yang tidak baik gitu ya, kesehatan mental yang mungkin tidak sehat, bagaimana? Mungkin kamu bisa spill pendapat kamu, tips-tipsnya, berbagi sama Sobat Buana yang lain. Langsung aja komen-komen di 0856345454545.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
4: Halo.
3: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
4: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
3: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
4: Mau.
3: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
4: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
3: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
4: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
5: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
4: Nutrisi langkahku.
3: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
6: Milku susu Belgiaku.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali di 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah sobat, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya sobat. Di jam 7.40 ini masih ada waktu sekitar 20 menit ya buat Bila dan mengisi sobat semuanya di pagi hari ini. Dan pastinya tadi kita udah ngobrol banyak banget ya sobat di pagi hari ini, apalagi tentang tema hari ini gitu ya. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya dari banyaknya hal ataupun faktor yang membuat remaja tuh bisa menjadikan kesehatan mentalnya tuh kurang baik sebenarnya. Nah, ini remaja menurut Bila harus mencari bantuan juga sebenarnya, bukan hanya bagaimana tips-tipsnya gitu ya, bagaimana cara kita menemukan juga bantuan-bantuan.

ataupun tempat-tempat yang bisa membuat kita tuh malah nggak memendam masalah ataupun nggak semua harus dipendam. Kesehatan mental pun menjadi lebih baik gitu sama Bu Ena, gak seperti kemarin. Nah ini juga ada sama Bu Ena, mungkin bisa banget gitu ya sharing sama orang tuanya, lebih terbuka lagi sama orang tuanya kayak gitu. Jadi buat sama Bu Ena semuanya yang mungkin kurang dekat gitu ya, kalau menurut Bila harus menjalin hubungan yang lebih dekat lagi. Bagaimana cara kita untuk lebih terbuka lagi. Tapi kalau emang gak nyaman sama Bu Ena, mungkin bisa mencari teman yang benar-benar kita percaya gitu ya. Kita bisa sharing pengalaman di situ, kita bisa bercerita dan meminta solusi dan sebagainya. Jadi itu semua juga bisa menjadi bantuan gitu sama Bu Ena. Bagaimana cara kita meredakan kesehatan mental yang tidak baik ini? Bagaimana cara kita untuk bisa gitu ya menghadapi kesehatan mental remaja dengan sehat gitu. Bagaimana kesehatan mental remaja tuh tidak menjadi masalah yang perlu diperhatikan gitu ya, rentang sekali ya sebenarnya zaman sekarang. Di zaman yang remaja tuh penuh dengan overthinking, penuh dengan masalah-masalah ini pendam dan sebagainya. Jadi buat sobat-sobat semuanya, menurut kamu gitu ya, selain orang tua, teman, ataupun pasangan, juga bisa banget ya sobat-sobat yang lainnya gitu yang menjadikan kita tuh mendapat solusi. Sebetulnya kita tuh mencari orang tuh buat mendapatkan apa sobat-sobat, apakah sekedar didengar aja atau mendapatkan solusi. Nah itu juga bisa menjadi kayak tarik ukur kita tuh cerita sama orang. Kalau cerita sama teman sebaya mungkin kita hanya didengar gitu ya, solusi mungkin kurang karena memang masih sama-sama remajanya. Tapi sama orang tua, selain kita didengar, kita juga akan mendapatkan solusi ya sobatnya, karena orang tua juga sudah melewati yang namanya masa remaja. Nah kalau menurut kamu sendiri, kamu lebih nyaman sama yang mana gitu ya, kalau kamu disuruh milih untuk menjadikan bantuan tempat cerita ke orang tua, teman, saudara ataupun ke pasangan kamu, boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini. Langsung aja sobatnya, mumpung masih ada waktu, 0856 3454545.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Lagi-lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll. Baca.
1: Apa ini? Dari depan aja ya, lipsingnya di depan ya, ini ya.
2: Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar nggak terlalu, biar nggak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan bin. Dari depan bin. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, itu suka meeting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

94,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali bersama Bila yang udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 tadi gitu ya. Sampai udah hampir waktunya Bila berpamitan juga Sobat Bahana. Terima kasih buat Sobat Bahana yang udah nemenin Bila di pagi hari ini, yang udah sharing-sharing gitu ya Sobat Bahana, berbagai tips gimana cara remaja menghadapi kesehatan mental gitu ya, bagaimana cara remaja mendapatkan ruang aman, ruang nyamannya, dan siapa saja sih yang biasanya dibutuhin para remaja ini. Nah terima kasih untuk tips-tipsnya ya Sobat Bahana, pastinya itu sangat berguna juga untuk para remaja gitu ya. Apalagi remaja adalah fase yang paling menyenangkan, yang paling banyak tekanan juga. Nah semoga para remaja juga dari rentangnya banyaknya gitu ya kesehatan mental yang mungkin kurang baik di remaja di Indonesia apalagi gitu ya. Nah semoga cepat membaik juga ya, bagaimana cara mengurangi rasa overthinking itu. Nah terima kasih buat Sobat yang udah gabung di pagi hari ini. Udah waktunya Bila pamit nih Sobat, Bila pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu perses kamu.
1: Masih ada? Gila
0: gak sih? Hah? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelas.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: menikmati ngopi spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, uang 100 ribu rupiah bertanda tangan Purbaya Ferry ini sah sebagai alat pembayaran. Sobat Bana, Bank Indonesia ini menegaskan uang rupiah pecahan 100 ribu rupiah tahun emisi 2022 dengan tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi.

Yudi Sadewa dan mantan Gubernur BI Perry Wardio tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran. Keberadaan uang itu sebenarnya belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet bahkan memburu uang pecahan 100 ribu itu karena menganggapnya langka, mengingat Purbaya hanya menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 1 tahun 5 hari. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini dalam unggahan sejumlah di media sosial, ada terlihat uang pecahan Rp100.000 tahun emisi 2022 dengan tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya dan Perry. Keduanya saat ini sudah tidak lagi menjabat. Posisi Menteri Keuangan kini dijabat oleh Suhasil Nasara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Sementara itu posisi Gubernur Bank Indonesia kini dijabat oleh Destri Damayanti Sobat Bana yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sobat Bana, salah satu warganet di platform X bahkan menyebut uang itu berpotensi menjadi buruan para kolektor. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Reni Prakoso, menjelaskan uang itu diproduksi sesuai dengan proses percetakan yang telah ditetapkan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio Sobat Koma 5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, apa kabar pagi hari ini? Sehat, terus banyak energi positif juga yang dibawa hari ini untuk bisa kembali gitu ya, melakukan aktivitasnya di hari ini Sobat Banar, Rabu 22 September. Nah, yang pasti seneng banget juga nih Lila dari Tonojo 119 Ngawi bisa kembali lagi sapa Sobat Banar, bisa kembali lagi menemani apapun aktivitas yang pagi hari ini harus dikerjakan kembali. Silakan menikmati ngopi spesial yang bakal Lila hadirkan selama 2 jam nih Sobat Banar, sampai di jam 10 pagi nanti gitu. Oke, beberapa info catatan sejarah siapa hadir, terus informasi-informasi terkini juga siap kita update. Sobat Banar juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, dan topiknya udah topiknya bakal kita angkat lagi pagi hari ini Sobat Banar, yang bisa nih ikutan ngobrol, bisa ikutan kasih pendapat atau opini gitu ya. Oke, pagi hari ini Sobat Banar, kita pingin banget tahu Sobat Banar, kalau menurut kamu kira-kira apa saja sih yang biasanya membuat remaja itu merasa tertekan gitu ya. Boleh dong gabung di sini, silakan bisa share opininya di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, gelaran pesta olahraga terbesar di Asia gitu ya, ini masih memperebutkan kembali. Hari ini beberapa cabang olahraga kembali dipertandingkan. Dan untuk hari ini ya, Rabu 23 September Sobat Bana, Indonesia ini bakal menurunkan para atletnya untuk mengikuti 21 cabang olahraga yang digelar hari ini. Dan e-sport ini menjadi debut nih dari kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026 ya. Ya, 21 cabang olahraga nih bakal menjadi arena perjuangan atlet Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dan cabang e-sport Sobat Bana mulai dipertandingkan, dan sejumlah negara, sejumlah wakil merah putih gitu maksudnya, juga akan turut serta nih memburu hasil terbaik ya. Agenda pertandingan ini sendiri ini tersebar di sejumlah lokasi mulai dari wilayah Aichi hingga Tokyo, Jepang Sobat Bana. Dan para atlet ini dipastikan tampil dari mulai pagi sampai malam di waktu setempat ya. Ya Sobat Bana, dari cabang atletik gitu maksudnya, Indonesia mengawali pertandingan nanti di nomor jalan cepat half marathon putra putri. Kemudian 3 pebalap sepeda Indonesia ini juga akan berjuang pada final nomor road race putra ya. Ada cabang sepak cakraw Sobat Bana, tim regu putra Indonesia bakal menghadapi Korea Selatan dalam laga lanjutan di persaingan grup A. Ini menjadi salah satu laga penting di babak penyisihan nih Sobat Bana. Terus e-sport nih mencatat sejarah dengan mulai dipertandingkannya di Asian Games 2026, dan Indonesia ini akan tampil juga di beberapa nomor, di antaranya ada action adventure. Kemudian juga ini auto racing gitu ya Sobat Bana. Nah, dari e-football Sobat Bana ini juga menurunkan para atletnya. Selain e-sport Sobat Bana, peluang untuk bisa meraih medali juga hadir di beberapa cabang lain. Di antaranya ada wushu ya, ini di final nomor Jiangsu dan Jiangsu Putri. Nah, ini berarti berpotensi juga untuk bisa memperoleh medali emas karena udah masuk babak final gitu. Terus di angkat besi Sobat Bana, ini yang akan menurunkan atletnya pada final kelas 53 kg dan 49 kg putri ya. Di 53 kg ada Juliana Clarissa, sementara di 49 putri ada Lulu Diana Triwijaya. Sobat Bana, cabang bulu tangkis hari ini juga memasuki fase krusial. Tim bergu putri Indonesia akan bertemu Cina di semifinal, sedangkan tim bergu putra ini akan menghadapi tim Thailand untuk memperebutkan tiket final ya. Hari ini berarti semifinal gitu untuk tim bergu bulu tangkis. Nah, selain itu juga Sobat Bana, Indonesia dijadwalkan tampil di beberapa cabang dayung, menembak, kemudian kano, sprint, anggar, juga ada voli pantai, tenis meja, basket 3x3, karate,

squash, tinju, renang, dan berkuda. Nah, ini semuanya digelar di Tokyo. Sementara di klaster Gifu, tim hoki lapangan putri Indonesia, Sobat Bana, ini juga bakal turun ya pada laga grup B menghadapi Singapura. Ini bakal berlangsung di Games Aichi Nagoya 2026 gitu. Oke, sementara untuk klasemen sementara perolehan medali sampai pagi ini, Sobat Bana, Indonesia ada di posisi 20 besar ya, belum 10 besar, baru di 20 besar gitu. Peringkat ke-20 dalam klasemen medali Asian Games 2026 dengan perolehan 8 medali, Sobat Bana. Untuk ini ya, 5 besar ini masih dikukui Cina dengan 32 emas, 13 perak, 8 perunggu. Terus di urutan kedua Jepang, 11 emas, 16 perak, dan 19 perunggu. Korea Selatan di peringkat ketiga, Sobat Bana, 6 emas, 4 perak, 17 perunggu. Posisi keempat ada Kazakhstan, 6 emas, 1 perak, 5 perunggu. Dan satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masuk 5 besar ini adalah Thailand dengan memperoleh 4 emas, 1 perak, 1 perunggu ya. Oke, mudah-mudahan hari ini ada yang dari Indonesia ada yang menurunkan di nomor final, di semifinal, di babak penyisian juga. Lanjutan babak penyisian, mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan hasil yang positif. Di final mudah-mudahan ini bisa memperoleh medali, dari jadi bisa menambah pundi-pundi medali untuk kontingen Indonesia ya. Baik, Sobat Bana, kita balik lagi di Ngopi Spesial. Kita tunggu dulu nih, Lila mau ngintin dulu sebelum kita ajakin kamu untuk menelusuri jejak sejarah yang terjadi di hari ini ya. Sobat Bana, kita bakal ingetin dulu, silakan untuk berbagi tanggapan atau komentar atau pendapatnya gitu. Nah, menurut kamu Sobat Bana, kira-kira apa aja sih yang bisa membuat remaja itu menjadi tertekan gitu? Silakan share di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio visualnya Bana, melalui aplikasi Xpace Radio ya. Ini radio visualnya Bana, Sobat Bana, silakan bisa ketik juga komennya di situ. Nanti kita bakal bahas di sesi yang kedua. Sementara di sesi yang pertama kita masih tunggu aja kesempatan untuk Sobat Bana ikutan memberikan tanggapan atau komennya ya. Baik, Sobat Bana juga ini bisa berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu gitu. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca ya. Mungkin ada hal-hal lain yang terjadi, silakan kasih infonya lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya, nah lebih abdul lagi, kirim ke 0856345445. Ya, Sobat Bana, beberapa peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi di tanggal 23 September. Di antaranya nih ada wafatnya tokoh hak asasi manusia Adnan Buyung Nasution, ini dari catatan sejarah di tanah air ya. Terus kemudian juga ada serangan bom di Baghdad gitu. Jadi selain di tanah air, peristiwa-peristiwa penting atau momen bersejarah ini juga terjadi di beberapa negara yang lain gitu. Nah, Sobat Bana, kita bakal menelusuri jejak sejarah di tahun 1846 dulu, di tanggal 23 September. Penemuan planet Neptunus ya, 23 September 1846. Neptunus ini adalah planet terjauh ke-8 jika ditinjau dari matahari. Dan planet ini dinamai dari Dewa Lautan Romawi, Sobat Bana. Neptunus ini merupakan planet terbesar ke-4 ya, berdasarkan diameternya, yakni 49.530 km. Dan ini juga merupakan planet terbesar ketiga kalau dilihat dari masanya gitu. Nah, Sobat Bana, tentang penemuan Neptunus di 23 September 1846 ini
planet ini merupakan planet pertama gitu yang ditemukan melalui prediksi matematika ya. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus. Nah, ini membuat Alexis Bouffat menyimpulkan kalau hal itu sebabnya diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Nah, ternyata itu dia planetnya.

adalah planet Neptunus gitu. Massa Neptunus ini tercatat 17 kali lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih besar dibandingkan Uranus ya. Sementara Neptunus ini mengorbit Matahari sebatana pada jarak 30,1 sa atau sekitar 4.550 juta kilometer. Sementara periode rotasi

0: Pak, Pak, aku kok gugur.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, SDN Kauman 1 Malang menyetop menerima MBG sejak Juli 2026. Sobat Bana, penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri Kauman 1 Kota Malang terhenti sejak akhir Juli 2026. Sobat Bana, ini dilakukan setelah puluhan siswa mengalami diare dan muntah yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dari program MBG. Menurut Kepala SDN Kauman 1 Kota Malang, Sentot Haryanto, seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, sekitar 35 siswa ini tidak masuk sekolah pada 20 hingga 21 Juli 2026 karena mengalami gangguan kesehatan setelah menerima MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sukoharjo 1. Sobat Bana, sejak kejadian pada 20 hingga 21 Juli 2026 sampai saat ini belum ada tindak lanjut penyaluran MBG dari SPPG maupun koordinator MBG. Menurut Sentot, pihak sekolah ini masih menunggu informasi resmi dari SPPG maupun Satgas MBG terkait kelanjutan distribusi makan bergizi gratis. Dan hingga kini Sobat Bana, sekolah juga belum menerima surat pemberitahuan mengenai penghentian atau dimulainya kembali program MBG itu. Sobat Bana, meski sempat terjadi insiden gangguan kesehatan, Sentot menyatakan pihak sekolah tetap terbuka menerima kembali program MBG dengan catatan kualitas makanan dan tata kelola dapur

0: ini diperbaiki. Sobat Benas, JN Kauman 1 sebelumnya menjadi salah satu sekolah penerima MBG dengan sekitar 500 penerima manfaat. Namun rencana keberlanjutan program itu mendapat respon beragam dari orang tua siswa. Pihak sekolah kemudian menyebarkan kuesioner kepada wali murid untuk mengetahui sikap orang tua terhadap kelanjutan pemberian MBG, dan formulir itu mulai dibagikan melalui Google Form pada Senin 21 September. Sobat Bana, respon sementara menunjukkan 20% wali murid ini belum menyetujui kelanjutan MBG. Namun demikian, pengumpulan tanggapan orang tua ini masih berlangsung sehingga hasil itu belum menjadi keputusan akhir.
1: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio.
0: Spesial Ila juga masih kasih kesempatan dong ya, kan waktunya masih banyak gitu. Silakan untuk berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, atau mau kasih pendapat atau opininya gitu ya untuk topik hari ini juga silakan saja. Menurut kamu nih Sobat Bana, apa nih kira-kira yang membuat remaja itu tertekan mentalnya gitu, apa aja gitu ya? Kalau menurut kamu silakan ya bisa share di sini, kita tungguin di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana. Oh ya Sobat Bana, ngelanjutin kembali tadi tentang penemuan planet Neptunus ya Sobat Bana, di 23 September 1846. Nah, Neptunus ini tadi kan ditemukan di 23 September oleh Alexis Bouffat gitu ya. Namun selanjutnya ini diamati oleh Johann Galle gitu, dalam posisi yang diprediksikan oleh Urbain Le Verrier ya. Satelit alam terbesarnya adalah Triton Sobat Bana, ini ditemukan segera sesudahnya. Sementara 12 satelit alam lainnya baru ditemukan ini lewat teleskop pada abad ke-20. Nah, Neptunus sendiri Sobat Bana sudah dikunjungi menjadi salah satu wahana angkasa, yakni dikunjungi Voyager 2 yang terbang melewati planet itu pada 25 Agustus 1989. Nah Sobat Bana, 23 September ini juga menjadi hari bersejarah loh bagi Arab Saudi, karena ini merupakan hari berdirinya Kerajaan Arab Saudi ya, 23 September 1932.

0: Wah, bentar.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

Sobat Bana, salah satu ajang olahraga besar yang juga diikuti Indonesia selain Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang ya. Nah, ini juga FIFA Asian Cup 2026 dan Indonesia ini juga menjadi tuan rumahnya nih Sobat Bana. Dan tahu gak sih, Timnas Indonesia ini tergabung dalam grup neraka loh Sobat Bana. Apa siapa saja yang tergabung dengan grup satu grup dengan Indonesia. Nah, ini Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Untuk hasil undian fase grup FIFA ASEAN 2026 menempatkan Indonesia ini berada di grup A bersama Singapura, Malaysia dan Bangladesh nih Sobat Bana untuk memulai perburuan gelar juara. Nah, Sobat Bana, untuk ini negara Singapura sendiri ya, ini sekarang berada di ranking FIFA urutan 148. Nanti bakal menghadapi Indonesia di 25 September hari Jumat ya, hari Jumat 25 September jam 8 malam. Ini lokasinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sobat Bana, untuk head to head dari seluruh kompetisi antara Indonesia dan Singapura ini, total pertandingan ada 60 yang sudah ini berlangsung ya antara Indonesia dan Singapura dengan 30 kali kemenangan Indonesia, 11 kali imbang dan 19 kali menjadi kemenangan Singapura. Sementara Sobat Bana, untuk prestasi yang pernah diraih Singapura ini menjadi juara Piala AFF di tahun 1998, 2004, 2007 dan juga 2012. Nah, Malaysia nih Sobat Bana yang saat ini

0: ini berada di ranking FIFA 148. Ini bakal berhadapan dengan Indonesia di 28 September 2026 jam 19.30 ya. Lokasi pertandingan di sama di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kalau melihat head to head antara Indonesia dan Malaysia Sobat Bana, total pertandingan ini sudah ada 85 kali. Dengan ini Indonesia masih kalah kemenangan nih dengan Malaysia ya. Dari 85 pertandingan itu Sobat Bana, 33 pertandingan dimenangkan oleh Indonesia, sementara 34 kali Malaysia ini menang atas Indonesia dan 18 kali hasilnya imbang. Untuk prestasi yang ditorehkan Malaysia ini Sobat Bana merupakan juara Piala AFF 2010, kemudian juara SEA Games tahun 1977, 1979, 1989, 2009 dan 2011. Dan di babak penyisian di grup A ini juga ada Bangladesh yang saat ini menempati ranking 181, nanti bakal menghadapi Indonesia di 1 Oktober mulai jam 19.30 di SUGBK Jakarta juga Sobat Bana. Ini secara head to head ya, total pertandingan ada 7 kali dengan 4 kali Indonesia menang, 2 kali imbang dan 1 kali ini merupakan kemenangan untuk Bangladesh. Sobat Bana, sementara untuk prestasinya menjadi juara SAFF Championship di tahun 2003, juara South Asia Games di tahun 1999 juga 2010. Sobat Bana, sementara untuk saat ini Indonesia ini berada di ranking FIFA 118. Sebenarnya masih jauh lebih baik ya dibandingkan Singapura dan Malaysia, Sobat Bana, juga Bangladesh gitu. Kalau Singapura tadi ada di urutan 148, Malaysia 136, Bangladesh 181. Nah, Indonesia ini di peringkat ke 118. Untuk format pertandingannya sendiri, nanti pertemuan 1 kali di babak grup, kemudian hanya juara grup nih yang berhak melaju ke babak final untuk memperebutkan trofi juara. Tim yang finish sebagai runner up grup Sobat Bana ini bakal memperebutkan tempat ketiga. Itu dia Sobat Bana ya. Nah, kalau dalam fase grup ya, peserta tadi dibagi ke dalam 2 divisi dan tiap divisi ini ada 2 grup seperti itu. Baik, kita kembali lagi di Ngopi Spesial dan menelusuri lagi jejak sejarah di tanggal 23 September. Sobat Bana, ini terjadi pertempuran antara Amerika Serikat dan Jepang ya, 23 September 1942. Pasukan Jepang ini terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Amerika Serikat yang terjadi di Sungai Matanikau, Pulau Guadalcanal, Kepulauan Solomon. Pertempuran itu Sobat Bana pecah selama 4 hari yang berakhir dengan kemenangan pasukan negara berjuluk Matahari itu, Matahari Terbit itu ya, alias Jepang gitu. Tapi pasukan negeri Paman Sam ini kembali menyerang di lokasi yang sama di 6 Oktober 1942 dan serangan balasan itu akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Jepang. Ini salah satu momen bersejarah di 23 September 1942.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan
5: anaknya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Sok Lin Pongi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi, 0,5 FM Bana Radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, Sobat Bana, 23 September

November 2015 salah satu tokoh HAM ya, hak asasi manusia, Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH, Sobat Bana, yang lahir di Batavia di Jakarta gitu 20 Juli 1934. Ini meninggal dunia di Jakarta di 23 September 2015 di usia 81 tahun. Ini adalah seorang pengacara, advokat senior dan aktivis hukum Indonesia gitu. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum di tahun 2007 hingga 2009 nih Sobat Bana ya. Adnan Buyung Nasution ini dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press bagian hukum. Nah, beberapa catatan penting momen bersejarah yang terjadi di tanggal 23 September tadi yang sudah hadir. Mudah-mudahan sih bisa nambah wawasan sejarahnya gitu. Oke, ya, silakan masih bisa update lagi informasi-informasi yang terjadi sekitar kamu. Dan juga masih kasih kesempatan yang pingin berbagi tanggapan atau komennya ya untuk topik hari ini. Nanti bakal kita bahas khusus di sesi yang kedua. Sobat Bana, kalau menurut kamu kira-kira apa aja sih yang membuat remaja itu menjadi tertekan gitu? Silakan kita tunggu di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio visualnya Bana. Ini bisa diakses melalui aplikasi Express Radio, juga bisa banget digunakan. Kita nanti bakal ngomongin topiknya khusus ya gitu di sesi yang kedua. Makanya jangan kemana-mana, tetap gabung di 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sebang Badminton nomor beregu putri Indonesia tertinggal 0-1 dari Cina. Sobat Bahana bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada hari ini Rabu 23 September pagi waktu Indonesia Barat. Putri kalah 2 game langsung dan tunggal Indonesia ini dibeku Gigi 15-21, 20-22. Dalam pertandingan itu Sobat Bahana, Putri terlihat kepayahan sejak awal. Pebulu tangkis ranking 7 dunia ini tak mampu meladeni lawan yang berada di peringkat kedua dunia itu. Setelah keteteran di game pertama, Putri sempat memberikan perlawanan di game kedua, bahkan sempat unggul 6 poin sebelum balik tertinggal dari Ziyi. Putri sempat memaksa jus, namun wakil Cina ini bisa merebut 2 poin terakhir dan kekalahan ini Sobat Bahana membuat Indonesia sementara tertinggal dari Cina 0-1. Sobat Bahana, di ganda putri Indonesia diwakili oleh

Rachel Alicia Rose yang berpasangan dengan Feby Setianingrum bakal melawan Lee Seng Suliu yang berpasangan dengan Tang Ning Subhat Bana, dan pasangan Cina ini juga menduduki peringkat 1 dunia. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi. Nih, Lina masih di sini. Nih, masih semangat juga untuk menemani kamu. Silakan dinikmati ngopinya, ngetehnya. Mungkin biar lebih fokus lagi sama pekerjaannya gitu ya, tapi tetap menikmatinya di sini dong di Ngopi Spesial. Edisi hari ini sebuat Banar Rabu 23 September. Nah, sesi yang kedua khusus nih, kita bakal bahas topik kita hari ini ya. Sobat Bana, banyak gitu permasalahan-permasalahan yang dihadapi remaja yang kadang-kadang mereka ini enggan untuk berbagi cerita dan pada akhirnya mereka menjadi tertekan sendiri gitu ya. Oke, sebenarnya kalau menurut Sobat Bana sendiri gitu, mungkin sebagai pihak keluarga terdekat ya, apa sih sebenarnya yang bisa membuat seorang remaja itu menjadi tertekan gitu? Tekanan yang dialami remaja kan seringkali bukan karena satu hal saja ya, tapi juga gabungan dari sekolah, pergaulan, media sosial, sampai harapan dari lingkungan-lingkungan sekitarnya yang mungkin buat dia tuh terlalu tinggi gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya yang bisa membuat remaja itu menjadi tertekan? Silakan nih kasih tanggapannya di sini. Kita tunggu di 08 5634545 bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio officialnya Bana melalui aplikasi Xspace Radio.
2: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Yuk. Hey.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Buana, tekanan yang dialami remaja itu bukan hanya satu hal saja sih, tapi bisa gabungan dari sekolah, pergaulan, media sosial, sampai juga harapan dan mungkin lingkungan sekitar bisa banget ya. Nah, Sobat Buana, masa remaja itu kan ini masa periode perubahan besar secara fisik, kemudian emosi dan juga sosial gitu. Sejumlah survei kesehatan ini juga menunjukkan nih Sobat Buana, banyak remaja ini mengaku cemas, mudah stres atau terbebani oleh tuntutan akademik serta hubungan sosial gitu ya. Dan Sobat Buana, kalau menurut kamu apa nih kira-kira yang bisa membuat remaja itu jadi terbebani, merasa tertekan seperti itu? Boleh gabung di 085634545455, bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana gitu ya. Di situ ada aplikasi, di situ ada chat room. Nah, untuk bisa nonton radio visualnya Bahana mesti udah pasang aplikasinya dulu, X-Space Radio gitu. Oke deh, yang sudah

Masuk dulu aja, terima kasih banget. Selamat pagi. Siapa nih? Oh, Mas Bagas ya. Terima kasih banget. Selamat pagi udah gabung juga di sini. Kata kalau menurut Mas Bagas, yang Paul, saya pernah nih ngomong-ngomong sama anak gitu. Anak saya kebetulan udah kelas 9. Pernah sih sama curhat gitu ya, saya aja curhat kenapa ada apa kira-kira gitu, karena saya lihat kok anaknya tuh nggak seceria dari teman-temannya gitu. Ternyata dia tuh takut kalau nantinya mengecewakan orang tua, tidak bisa memenuhi harapan orang tua gitu. Jadi menurut saya sih yang membuat stres remaja itu bukan bukan

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Inilah desa tanpa daratan di Indonesia. 1. Desa Tambasupa, Papua. Berada di Tambasupa, di Papua, Kabupaten Jayapura, Papua. Desa Tambasupa merupakan desa terapung sekaligus desa wisata yang memiliki keindahan bawah laut yang eksotis, terbukti dengan adanya 20 spot diving dan 50 spot snorkeling. Desa ini juga memiliki 3 spot pengamatan burung cendrawasih. Sebagian besar warga berprofesi sebagai pelaku usaha, pariwisata dan juga nelayan. 2. Desa Bangko, Sulawesi Tenggara. Berlokasi di Kecamatan Magiente, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Desa ini juga dihuni oleh suku Bajo sejak ratusan tahun lalu. Siapa yang tidak kenal dengan suku Bajo yang ada di Sulawesi? Perenang andal dan penjelajah laut ini sudah dikenal sebagai manusia gipis ya. 3. Desa Torosiai, Gorontalo. Mayoritas penduduk desa Torosiai menggantungkan hidup pada laut. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Penduduk membangun rumah-rumah mereka di atas permukaan laut dengan alat transportasi yang digunakan berupa perahu. Desa ini berlokasi di Kecamatan Popayato, Pohuwato, Gorontalo.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bahana, kalau masih banyak gitu ya yang memprotes soal desil gitu, karena ini berkaitan dengan bantuan sosial. Sobat Bahana, ada nih yang kehidupannya tuh mungkin masih di bawah rata-rata tapi masuknya desil tinggi. Ada juga yang harusnya masuk desil tinggi, ternyata masuknya malah desil yang bawah gitu ya. Tapi kalau di Surabaya nih Sobat Bahana, pemberian bantuan sosial itu tidak pandang desil loh. Nah, ini pasti juga ditunggu-tunggu nih informasi seperti ini ya. Ya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini sudah meminta kalau pemberian bantuan sosial tidak lagi berpatokan pada desil. Tapi ini semua ASN meminta aparatur sipil negara ini untuk bisa turun langsung gitu ya. Turun langsung memverifikasi, turun langsung ke lapangan untuk bisa memastikan kondisi warga dan memverifikasi ulang data penerima bantuan sosial gitu. Karena masih banyak juga ditemukan data desil yang tidak sesuai dengan kondisi warga di lapangan ya. Jadi ada warga yang membutuhkan ada warga yang membutuhkan bantuan ini justru belum mendapatkannya gitu. Nah, banyak desil yang tidak sesuai di lapangan gitu ya. Jadi masih ada orang yang tidak punya, yang belum mendapatkan bantuan apapun. Jadi kalau di Surabaya ini aparatur sipil negara harus turun langsung untuk mengecek, memastikan kondisi warga dan memverifikasi.

0: untuk topik yang kita hadirkan pagi hari ini. Menurut kamu Sobat Bahana, apa nih yang bisa membuat remaja itu terbebani atau merasa tertekan gitu? Silakan bisa di 085634. Karena remaja itu tidak selalu butuh solusi cepat sebenarnya. Kadang-kadang mereka tuh hanya butuh didengar saja, didengerin saja udah ngerasa plong gitu ya. Masa remaja ini kan periode perubahan besar, baik itu secara fisik, secara emosi, dan juga sosial gitu. Dan sejumlah survei sekali lagi juga menunjukkan masih banyak nih remaja-remaja di Indonesia ya yang mengaku merasa cemas, mudah stres, atau terbebani oleh tuntutan akademik, juga hubungan sosial gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri, kira-kira apa nih yang membuat remaja itu menjadi terbebani atau merasa tertekan? Silakan bisa di-share di sini. Kita masih tunggu di 085634545. Boleh juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Oh ya, sebelumnya nih Sobat Bahana tadi sempat sih sebentar ya, yang dari info cepat Ngawi ada kebakaran rumah Mbah Seno gitu ya di ceroboh juga untuk peralatan listrik, peralatan memasaknya juga, kompornya seperti itu ya. Harus pengamatan aku ya, menurut aku nih media sosial tuh Mbak yang bisa bikin remaja itu jadi capek, jadi tertekan, jadi stres gitu. Kalau mereka bermain media sosial, lihat teman-temannya dianggap banyak jauh di atasnya gitu ya. Itu jadi menjadi beban tersendiri gitu. Nah, ini media sosial ya. Di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 9.30
0: 4,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, apakah harga BBM non subsidi naik lagi? Inilah yang dikatakan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sobat Bahana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bahas September 2026 ini memang sudah mengalami kenaikan. Menurut Bahlil, harga BBM non subsidi ini tentu akan mengalami penyesuaian harga. Perubahan harga yang terjadi pada BBM non subsidi disebabkan oleh sifatnya yang mengikuti harga pasar. Sobat Bahana, meski harga BBM non subsidi berpeluang kembali naik, tapi pihaknya memastikan cadangan bahan bakar minyak atau BBM ini masih terjaga di standar minimal, yakni 18 hingga 21 hari di tengah gejolak geopolitik. Sobat Bahana, selain itu, pemerintah juga memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Bisolar tidak akan naik sampai dengan akhir tahun ini. Keduanya, Sobat Bahana, merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: News. Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Terjadi fenomena silent struggle gitu ya, banyak remaja mengalami stres, cemas, depresi ini tanpa disadari seperti itu loh. Nah, Sobat Bana, dibalik ini ya, dibalik aktivitas di sekolah, interaksi di media sosial atau keseharian yang tampak normal saja, ternyata banyak nih Sobat Bana remaja-remaja yang sedang menghadapi masalah kesehatan mental secara diam-diam gitu. Dan kondisi ini dikenal sebagai silent struggle ya, keadaan ketika remaja itu mengalami stres, kecemasan, dan depresi tapi tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan penanganan yang memadai Sobat Bana. Nah, menurut catatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 1 dari 7 remaja berusia 10 hingga 19 tahun ini mengalami gangguan kesehatan mental dengan kecemasan dan depresi itu sebagai kondisi yang paling umum. Nah, gangguan ini sering muncul nih Sobat Bana ya, pada remaja yang pada masa remaja awal, dapat berlanjut sampai dewasa kalau tidak ditangani secara tepat Sobat Bana. Ini bisa berbahaya juga gitu. Sejumlah penelitian dalam 5 tahun terakhir juga menunjukkan kalau masalah kesehatan mental pada remaja Sobat Bana ini merupakan fenomena yang nyata dan juga semakin meluas ya. Dan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi Mulyono dan Kendawati di tahun 2022 terhadap 647 remaja berusia 14 hingga 18 tahun di Bandung ya, ini menggunakan instrumen Depression Anxiety Stress Scale atau ini menemukan Sobat Bana 58,7% remaja itu mengalami kecemasan, 34,7% remaja ini mengalami stres, dan 31,15% ini menunjukkan gejala depresi loh Sobat Bana. Jadi bukan persoalan yang kecil sih, ini juga menjadi persoalan yang serius gitu. Dan hasil dari penelitian itu menunjukkan remaja perempuan memiliki tingkat stres, kecemasan, dan juga depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja laki-laki. Ini mengindikasikan adanya kerentanan berbasis gender dalam kesehatan mental remaja ya Sobat Bana. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, kira-kira apa nih yang bisa membuat remaja itu menjadi tertekan, menjadi terbebani, stres, gelisah seperti itu? Kita masih tunggu di sini. Silakan bisa di 0856345445 juga lewat medsosnya Bana. Halo pagi dari Sila. Makasih banget ya Mbak Sila udah gabung di sini. Kalau menurut aku nih, konflik dengan teman dan keluarga itu yang paling berpengaruh, karena itu secara langsung berinteraksi dengan sang anak gitu loh, dengan seseorang gitu ya. Jadi ketika dia berkonflik dengan teman, dibully misalnya, atau dengan keluarga seperti itu, nah ini sangat mempengaruhi kesehatan mentalnya gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Sila sudah gabung di sini. Ada lagi yang lain? Oke, kalau belum, kita masih tunggu di sini. Silakan bisa di-share di 0856345445 di medsosnya Bahana juga bisa, atau di chat room ya, di radio visualnya Bahana, di aplikasi Express Radio. Apa nih menurut kamu yang yang kira-kira tuh bisa membuat remaja tuh menjadi terbebani atau tertekan? Oke, silakan bisa berbagi komennya di sini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih
2: mengenai gangguan kesehatan mental pada remaja. Nah, ini ada juga nih sebuah meta analisis oleh Racine et al. Ya, tahun 2021 yang melibatkan lebih dari 8

0: 90.000 anak dan remaja di berbagai negara ini melaporkan 25.2% remaja itu mengalami depresi dan 20.5% mengalami kecemasan selama masa pandemi COVID-19 dulu gitu. Dan angka itu menunjukkan meningkat signifikan ya ternyata dibandingkan sebelum pandemi, dan itu menandakan dampak besar perubahan sosial terhadap kesehatan mental remaja gitu loh. Sobat Bana, para peneliti menyoroti juga ya kalau tekanan akademik, tuntutan, prestasi, ekspektasi keluarga ini menjadi pemicu utama stres pada remaja. Sama tadi ya dibilang Pak Bagas ya, ternyata sang anak tuh merasa cemas karena takut tidak bisa memenuhi harapan orang tua gitu. Nah, sama juga tadi yang dibilang siapa ya, katanya media sosial nih yang bikin anak jadi tertekan, remaja jadi tertekan. Ini benar ya, penggunaan gawai dan media sosial yang berlebihan ternyata ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya kecemasan dan juga depresi Sobat Bana. Ini kalau dari penelitian terbaru di tahun 2025 yang dilakukan Dai dan Kuyang Sobat Bana, terhadap lebih dari 50.000 anak dan remaja di Amerika Serikat ya. Ini
1: semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tinja.

penuh informasi dan hiburan. 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103 dan 97,8 FM Radio Rongga di Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. KKP Lamongan segel 144 ton udang vanami impor di PT Bumi Menara Internusa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramasuara Lamongan.
2: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang vaname impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegelan dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal. Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di gudang PT BMI pada Senin siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga, petugas juga menerbitkan berita acaraan atau BAP sebagai bagian dari proses penelusuran terhadap rekam jejak impor yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pelibatan DCB dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Lia, reporter radio Pramasuara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi. Razia gabungan digelar, kamar hunian lapas Ngawi diperiksa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erdinda mengaporkan. Sobat, pengawasan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Ngawi diperketat. Selasa 22 September 2026, petugas gabungan menggelar razia kamar hunian sekaligus tes urin sebagai kelas 2 Ngawi Iwan Setiawan dengan melibatkan jajaran Lapas Ngawi bersama Polres Ngawi, Kodim 0805 Ngawi, Denpom Ngawi, dan PNNK Nganjuk. Pemeriksaan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan. Petugas menemukan

0: sebagai barang yang tidak diperbolehkan berada di luar kamar, mulai dari telepon genggam non-android, pisau cukur, cermin, kipas angin, korek api, sejumlah benda tajam hingga botol dan gelas berbahan kaca. Seluruh barang temuan langsung diamankan untuk
1: peredaran narkotika di lapas. Alhamdulillah tadi dari hasil pemeriksaan tes urin secara acak terhadap warga binaan dan seluruh pegawai lapas kelas 2 Bengawi dengan jumlah untuk warga binaan sekitar 60 dan untuk pegawai 20, hasilnya semuanya adalah negatif. Dalam hal ini adalah bersih dari penyalahgunaan.
2: 10 km dari kawasan Lawu menuju Semarang untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana eksplorasi geotermal. Koordinator aksi Anso Panudin mengatakan aksi tersebut membawa pesan perlindungan ekosistem Gunung Lawu, terutama ketersediaan air dan situs bersejarah.
3: Pemerintah menetapkan WKP yang dulu sudah dibatalkan, ini dibuka kembali di Jenawi. Dan mengatakan bahwa WKP di Jenawi yang katanya terbarukan ini terus digaungkan. Sementara ketika memanfaatkan energi lain masih banyak lah.
2: Pelabuhan menargetkan jarak sekitar 75 km per hari dengan rute Lawu, Solo, Boyolali, Ungaran hingga Semarang.
4: Yang pasti kita menyuarakan tentang penolakan geotermal dan juga ini kan berdampak juga ke masyarakat, terus para petani juga, apalagi ini juga hari puluh tani.
2: Koordinator Jateng Guyub Joko Aprianto dari berbagai daerah di Jawa Tengah akan bergabung menyuarakan persoalan lingkungan termasuk geotermal, pertambangan, dan kerusakan lingkungan.
5: Aksinya dimulai hari ini dari Lawu, terus nanti malam itu ada teman-teman dari Ungaran yang menolak geotermal juga, itu akan jalan kaki menuju kantor gubernur. Puncaknya 24 nanti hampir 20 kabupaten di Jawa Tengah yang tergabung di Jateng Guyub itu akan bersuara untuk bahwa kelestarian lingkungan itu wajib kita suarakan karena berbagai ancaman tambang, geotermal, dan pengrusakan yang lainnya.
6: Dari dalam KM Virgo Transport 8. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Balurejo, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang, diselimuti kesedihan dan penantian panjang setelah kapal motor KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2020 sudah menyebabkan kapal miring serta padam listrik. Meskipun sempat dibangunkan dalam kondisi darurat dan gelap, Surono terpisah saat para penumpang menyelamatkan diri.
8: Itu kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur, tapi sudah dibangunin. Nah, kondisi dari situ sudah pada panik, sudah menyelamatkan nyawa sendiri-sendiri kan gitu.
7: Selain Surono, warga Desa Balurejo lainnya yang bertugas sebagai second office APK KM Virgo Transport 8, Gondam Prakoso, juga dilaporkan masih.
6: Sampai Jumat, saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
10: Itaurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: luwih jamin.
1: Jelas ono, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadiake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Sal.
4: Itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Comeback di 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, hiburan dan edukasi. Hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang sebenarnya sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai anak muda atau Gen Z, yaitu mental health atau kesehatan mental. Nah, kadang dari luar kita itu terlihat fan-fan aja, kayak biasa aja, kayak kuat gitu. Tapi masih bisa ketawa, masih bisa ngobrol sama teman, masih bisa sekolah atau kuliah kayak biasanya. But sometimes you don't really know what. Yeah. Dan yang sering banget terjadi, kita cuma bilang, aku gak apa-apa kok, padahal kita tuh sebenarnya gak oke-oke gitu loh. Kita not oke gitu ya teman-teman. Makanya tema hari ini adalah remaja dan kesehatan mental gak semua harus dipendam. Sobat-sobat Bana yang sedang mendengarkan, stay with us karena kita bakal ngobrol lebih jauh tentang apa sih yang ngebuat remaja ngerasa tertekan dan kenapa penting untuk punya safe space untuk bercerita. Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Bana, karena setelah ini kita akan mulai dari pertanyaan sederhana. Sebenarnya apa aja yang bisa membuat remaja merasa tertekan?

Hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

Nah Sobat Bana, kalau kita ngomongin tekanan pada remaja, ternyata sumbernya tuh bisa aja datang dari banyak hal nih teman-teman. Bisa dari sekolah, bisa juga tugas yang numpuk, ujian nilainya jelek, atau mungkin tuntutan dari orang tua buat dapetin prestasi tertentu. Nah ini yang sejujurnya bikin banget stres tuh ini ya, tuntutan nilai dari orang tua. Kita harus dapat nilai gini-gini, kalau nggak gini-gini kita ntar dibanding-bandingin sama teman-teman yang lain, dan itu bisa buat kita stres ya teman-teman. Bisa juga ini muncul dari pertemanan, kayak ngerasa dikucilin, punya masalah sama teman, atau ngerasa harus selalu fit in dengan lingkungan. Ya kayak gimana ya, kalau kita nggak ngikutin apa kata temen, ntar kita dimusuhin gitu. Biasanya jadi ada tekanan gitu ya teman-teman. Belum lagi masalah keluarga, hubungan dan sosial media. Nah kadang kita ngelihat masalah seseorang dan berpikir, ah masalahnya kecil. But remember, everyone has a different capacity to deal with problems. Hal yang terlihat kecil bagi kita mungkin terasa sangat berat bagi mereka yang menjalani itu. Nah kalau menurut Sobat Bana sendiri nih, apa sih yang paling sering ngebuat anak muda merasa stres saat ini? Is it school, friendship, family, relationship, or maybe social media? Karena tekanan tuh bisa datang dari berbagai arah. Pertanyaan sekarang adalah, kenapa banyak remaja yang justru memilih memendam semuanya sendirian? Kenapa banyak remaja yang gak milih cerita sama teman, sama keluarga, atau gimana-gimana? Apa karena mereka ngerasa takut buat cerita? Nah, ntar nanti kita cari jawabannya.

Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Nah, Sobat Bahana, kadang seseorang tuh sebenarnya pengen banget cerita, but they don't know how to start. Takut dianggap lebay, takut dihakimi, takut gak dimengerti, atau mungkin nih juga pernah cerita sebelumnya. Tapi gak direspon, ya kayak direspon, tapi yang diterima justru ngebuat mereka semakin gak nyaman atau semakin kepikiran. Nah, kayak orang-orang zaman sekarang tuh suka mengejudge orang terlebih dahulu sebelum kita tahu gitu gimana ceritanya. Orang-orang zaman sekarang tuh nggak bisa respect kalau kita diajak, kalau kita ajak cerita. Ada juga yang mikir masalahku nggak seberat masalah orang lain ya ternyata. Padahal feelings do not have to be compared. Kalau sesuatu membuat kita sedih, takut, kecewa, atau overwhelmed bukan berarti kita lemah, dan bercerita bukan berarti mencari perhatian ya teman-teman. Sometimes we just need someone who is willing to listen. Kita tuh harus ada seseorang yang mau kita ajak bicara, kayak someone to talk gitu. Nah, gak selalu harus ngeberin solusi. Kadang kita hanya butuhin seseorang yang benar-benar it's okay, I'm here, benar-benar ngedengerin cerita kita gitu loh. Kayak dia gak ngerespon apa-apa, tapi dia ngedengerin cerita kita. Itu bisa ngebuat hati kita tuh lebih plong, dan kayak stres kita tuh bakalan hilang gitu. Karena itu lingkungan sekitar juga punya peran penting menurutku. Lalu seperti apa sih lingkungan yang bisa ngebuat remaja ngerasa safe untuk bercerita? Nah, kayak bakal kita bahas setelah pariwara berikut.
1: Satu, dua, tiga. Ubah ayo mobil deh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media. Bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi teman setia kau pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu.
5: Malah kayak males dengerin anak tuh, males dengerin masalah si anak itu. Nah, begitu juga dengan keluarga anak.

perlu ngerasa bahwa rumah adalah tempat untuk pulang dan bercerita, bukan tempat untuk selalu takut disalahin. Karena mesti banyak banget yang sering banget disalah-salahin orang tua. Apalagi kalau kalian tuh anak tunggal ya. Kalau kalian jadi anak tunggal tuh kalian harus menanggung semua beban gitu, anggapan dari orang tua kalian. Nah, because sometimes people do not need a perfect answer, they just need someone who listen. Tapi tentu saja, gak semua masalah bisa diselesain hanya dengan ngobrol sama teman. Ada kondisi tertentu ketika kita membutuhkan professional help, kayak layaknya psikolog dan ya orang-orang yang bisa ngebantu nyelesain masalah kita. Nah, setelah ini ada jeda sebentar ya Sobat Bana, nanti kita lanjut ngobrol lagi.

Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial. Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun? Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat mata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana,
2: pernahan lainnya loh Sobat, yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

sekitar. Kita bisa mulai dari basic things. Cukup tidur, makan dengan baik, punya waktu untuk istirahat, ngelakuin aktivitas yang kita suka, kayak ngobrol dengan orang terdekat dan ngeberikan waktu untuk diri sendiri, atau yang sering disebut break. Istirahat bukan berarti menyerah ya teman-teman, maybe we're just recharging ourselves before continuing the journey. Nah, setelah tahu gimana cara ngejaga diri, ada satu hal lagi nih teman-teman yang gak kalah penting. Kita juga perlu tahu bagaimana cara ngedukung teman atau orang terdekat yang sedang mengalami masa sulit. Nah, buat teman-teman yang mau tahu caranya ngedukung teman terdekat yang sedang mengalami masa sulit, nanti kita bahas setelah jeda berikut ini.

0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya beli, bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Kita itu harus bisa mulai dengan menunjukkan bahwa kita ada untuk mereka. Misalnya kayak kita bilang kalau kamu butuh cerita, aku ada kok. Nah, atau sekedar menemani mereka tanpa harus banyak bicara. Sometimes your presence can mean more than your advice. Tapi kita juga perlu ingat nih teman-teman, menjadi teman yang mendukung bukan berarti kita harus menyelesaikan semua masalah mereka sendirian. Nah, kalau masalahnya terasa semakin berat, kita bisa ngebantu mengarahkan mereka untuk berbicara dengan orang yang lebih tepat, seperti orang tua, psikolog, atau tenaga profesional lah ya. Jangan

0: Ana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media. Bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung, Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon,

0: Bojonegoro.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, kalau hari kamu sedang menghadapi sesuatu yang berat buat hari ini, remember that you don't not really have to face everything alone. Kalian juga bisa curhat di 085634545. Aku ulangi sekali lagi, 085634545. Nah, coba kalian cari seseorang yang kamu percaya dan mulai dengan kalimat sederhana. Aku hari ini lagi gak baik-baik aja. Aku bisa cerita gak? Gak harus langsung menceritakan semuanya. Pelan-pelan aja. Dan buat kita yang punya temen yang sedang mengalami masa sulit, jangan buru-buru ngehakimin juga ya. Sometimes being there is already a big help, karena kita gak pernah benar-benar tahu ya apa yang sedang diperjuangkan seseorang untuk senyumannya. Terima kasih sudah menemani obrolan kita pada hari ini di 104,5 FM Bana Radio. Semoga pembahasan hari ini bisa mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan mental itu penting banget, dan meminta bantuan bukanlah sesuatu yang memalukan. Aku pamit dulu, stay safe, take care of yourself, and don't forget to take a little break when you need it. Sampai ketemu di program selanjutnya Bana Radio. Berikutnya, stay tune Sobat Bahana, goodbye.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti lintas info.
1: 44 ton udang Vanami impor di PT Bumi Menara Internusa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan.
2: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang Vaname impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegelan B dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Lia, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi. Razia gabungan digelar, kamar hunian lapas Ngawi diperiksa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pengawasan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Ngawi diperketat. Selasa 22 September 2026, petugas gabungan menggelar razia kamar hunian sekaligus tes urin sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2 Ngawi Iwan Setiawan dengan melibatkan jajaran Lapas Ngawi bersama Polres Ngawi, Kodim 0805 Ngawi, Denpom Ngawi, dan PN.

0: NK Nganjuk. Pemeriksaan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan. Petugas menemukan berbagai barang yang tidak diperbolehkan berada di luar kamar, mulai dari telepon genggam non-android, pisau cukur, cermin, kipas angin, korek api, sejumlah benda tajam hingga botol dan gelas berbahan kaca. Seluruh barang temuan langsung diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Razia ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan kondisi lapas tetap aman dan kondusif.
1: Ya, dengan diadakannya giat razia dan tes urin pada hari ini adalah suatu bentuk deteksi dini dan pencegahan terkait dengan peredaran narkotika di lapas. Alhamdulillah tadi dari hasil pemeriksaan tes urin secara acak terhadap warga binaan dan seluruh pegawai lapas kelas 2B Ngawi dengan jumlah untuk warga binaan sekitar 60 dan untuk pegawai 20, hasilnya semuanya adalah negatif, dalam hal ini adalah bersih dari penyalahgunaan narkotika.
0: Setelah razia, petugas melanjutkan pemeriksaan tes urin terhadap warga binaan dan pegawai lapas Ngawi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Hasilnya, seluruh sampel tes urin warga binaan maupun pegawai dinyatakan negatif. Kegiatan tersebut ditutup dengan penguatan komitmen bersama antar instansi untuk terus meningkatkan pengawasan dan menjaga sinergi demi mewujudkan lapas Ngawi yang aman, tertib, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
2: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan, sobat. Menolak geotermal, relawan lari 150 km dari Gunung Lawu menuju Semarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
3: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah penggiat lingkungan dan relawan Gunung Lawu menempuh lari sekitar 150 km dari kawasan Lawu menuju Semarang untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana eksplorasi geotermal. Koordinator aksi Anso Panudin mengatakan aksi tersebut membawa pesan perlindungan ekosistem Gunung Lawu, terutama ketersediaan air dan situs bersejarah.
4: Pemerintah menetapkan WKP yang dulu sudah dibatalkan, ini dibuka kembali di Jenawi. Dan mengatakan bahwa WKP di Jenawi bukan bagian dari Lawu. Bagi kami itu pembodohan bagi masyarakat ya, bahwa Jenawi itu juga bagian dari Gunung Lawu ini. Makanya kami sebagai masyarakat asli Kabupaten Karanganyar juga semua relawan yang ada di sini, ini kan pegiat-pegiat Gunung Lawu semuanya. Ngapain energi yang katanya terbarukan ini terus dihaumkan? Sementara ketika memanfaatkan energi lain masih banyak lah.
3: Lari sekaligus anggota Joko Lawu Zainuddin mengatakan tiga peserta akan menempuh rute secara penuh, sedangkan relawan lainnya mengikuti secara estafet. Rombongan menargetkan jarak sekitar 75 km per hari dengan rute Lawu, Solo, Boyolali, Ungaran, hingga Semarang.
5: Yang pasti kita menyuarakan tentang penolakan geotermal dan juga ini kan berdampak juga ke masyarakat, terus para petani juga, apalagi ini juga hari buruh tani.
3: Koordinator Jateng Guyub Joko Aprianto mengatakan aksi lari tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menjelang Hari Tani pada tanggal 24 September mendatang. Menurut dia, kelompok dari berbagai daerah di Jawa Tengah akan bergabung menyuarakan persoalan lingkungan termasuk geotermal, pertambangan, dan kerusakan lingkungan.
6: Aksinya dimulai hari ini dari Lawu, terus nanti malam itu ada teman-teman dari Ungaran yang menolak geotermal juga, itu akan jalan kaki menuju kantor gubernur. Puncaknya 24 nanti hampir 20 kabupaten di Jawa Tengah yang tergabung di Jateng Guyub itu akan bersuara untuk bahwa kelestarian lingkungan itu wajib kita suarakan karena berbagai ancaman tambang, geotermal, dan pengrusakan yang lainnya.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Penantian dan kenangan terakhir, kernet truk asal Jombang belum ditemukan pasca tenggelam KM Virgo Transport 8. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Balurejo, Kecamatan Liwa, Kabupaten Jombang, diselimuti kesedihan dan penantian panjang setelah kapal motor KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Pria yang bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur tujuan Banjarmasin tersebut hingga Selasa 22 September 2026 belum juga ditemukan oleh tim SAR. Sebelum berangkat pada Jumat malam 11 September 2026, Surono secara tidak biasa membawa selimut peninggalan almarhum ibunya, benda yang bertahun-tahun tak pernah ia bawa kerja, yang kini menjadi kenangan tersendiri bagi keluarga. Berdasarkan kesaksian sopir truk Yahya yang selamat, Surono berada di ruang tidur kapal saat gelombang air mulai masuk dan menyebabkan kapal miring serta padam listrik. Meskipun sempat dibangunkan dalam kondisi darurat dan gelap, Surono terpisah saat para penumpang menyelamatkan diri.
8: Itu kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur tapi sudah dibangunin. Sudah dibangunin, nah kondisi kapal kan sudah terlalu miring katanya, terus air masuk, nah ditambah lampu kapal itu padam, nah itu mungkin dari situ sudah pada panik, sudah menyelamatkan nyawa sendiri-sendiri kan gitu.
7: Selain Surono, warga Desa Balurejo lainnya yang bertugas sebagai second office APK KM Virgo Transport 8, Gondam Prakoso, juga dilaporkan masih hilang. Pihak keluarga yang telah berkoordinasi ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berharap proses pencarian terus dimaksimalkan agar korban segera ditemukan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Di edisi hari Rabu ya, 23 September 2026. Barang lebih tabana dan pastinya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, radio officialnya Radio cuma 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi Dacang Abi Bana yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya yang di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas ataupun ada juga yang lagi sibuk-sibuknya ini ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini.

0: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wes lah yuk.
1: Ya wes lah. Awek dhewe putus.

0: Mas, aku tak mengerti, Mas.
1: Awak dewek tunggu.
0: Tak enak sih berubah atau tak cuma. Mending bareng.
2: Terserah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-774,
2: mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Jangan pernah manfaatkan cinta ya. Tak peduli betapa dia mencintaimu, suatu saat dia pasti akan lelah karena terus terluka gitu ya. Sudah jam 12 lebihnya 43 menit ya. Masih di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nah, ini di Bank UMKM Jawa Timur itu ya, ada 4 macam kredit ya yang butuh modal. Ini terutama buat para UMKM ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasinya 0,9% per bulan untuk angsuran. Ini jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Yang mau gabung yang masih ditunggu nanti bisa WA di 085634545. Masih di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Nah, ini masih tentang ini ya, kenapa sebagian remaja memilih memendam masalah daripada bercerita gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Terima kasih buat yang udah gabung dari Bima ini ya. Buat para remaja, ini gak apa-apa kok cerita, kita gak harus menghadapi semuanya sendirian. Dari Mbak Rara, terima kasih nih Mbak Rara. Yang penting jangan merasa sendirian ya, selalu ada orang yang bisa diajak bicara. Dari Mas Iqbal, kadang diam bukan berarti gak butuh bantuan, justru mungkin sedang mencari keberanian, katanya gitu. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085

Jawa Tengah atau Jateng positif mengandung sejumlah bakteri seperti Escherichia coli atau E. coli atau Bacillus sp dan Bacillus cereus. Bakteri tersebut terkandung dalam nasi goreng dan tempe kering. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Sulfahmi Wahab mengungkapkan dalam kasus keracunan MBG di Pati terdapat 5 sampel makanan yang diuji laboratorium dan memang 2 yang ditemukan positif bakteri, yaitu dari nasi goreng dan tempenya, dan yang lain negatif semuanya. Sobat Bana, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung ya, masih ditunggu topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Kenapa sebagian remaja memilih memendam masalah daripada bercerita? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu.

0: hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nah Sobat Bana semuanya, kali ini ya Sobat Bana, kenapa sebagian remaja memilih memendam masalah daripada bercerita gitu ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 085-6345-4545 dari Mbak Wulan ya dari Kendal. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru mencari bantuan. Terus dari Galih yang dari Ngawi, menurutku komunikasi keluarga yang rutin bisa membuat anak merasa lebih aman untuk terbuka gitu ya. Dari Dinda, terima kasih Dinda. Selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Pokoknya jangan memaksa anak cerita saat belum siap. Kasih tahu bahwa kita siap mendengarkan kapanpun. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja. Masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja. Dan dapat memberikan kredit, ini jaminannya tabungan deposito, bunganya sangat murah di Bank UMKM Jawa Timur, melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, dijamin LPS dan juga ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer di Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8 depan PDAM. Telepon 0351-749-778, kantor Kas Jokoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412, kantor Kas Sini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031, kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745-076, kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671-300, kantor Kas Geneng, Jalan Pikir Sudono Ngenengawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih bareng Lupita Bana dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Ketemu lagi di sesi yang kedua nanti ya sama Lupita.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, rahasia gabungan digelar kamar hunian lapas Ngawi diperiksa. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silakan Erlinda.
1: Terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pengawasan keamanan di lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2B Ngawi diperketat. Selasa 22 September 2026, petugas gabungan menggelar razia kamar hunian sekaligus tes urin sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2 Ngawi Iwan Setiawan dengan melibatkan jajaran Lapas Ngawi bersama Polres Ngawi, Kodim 0805 Ngawi, Denpom Ngawi, dan PNNK Nganjuk. Pemeriksaan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan. Petugas menemukan berbagai barang yang tidak diperbolehkan berada di luar kamar, mulai dari telepon genggam non-android, pisau cukur, cermin, kipas angin, korek api, sejumlah benda tajam hingga botol dan gelas berbahan kaca. Seluruh barang temuan langsung diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Razia ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan kondisi lapas tetap aman dan kondusif.
2: Ya, dengan diadakannya giat razia dan tes urin pada hari ini adalah suatu bentuk deteksi dini dan pencegahan terkait dengan peredaran narkotika di lapas. Alhamdulillah tadi dari hasil pemeriksaan tes urin secara acak terhadap warga binaan dan seluruh pegawai lapas kelas 2B Ngawi dengan jumlah untuk warga binaan sekitar 60 dan untuk pegawai

0: buruk, hasilnya semuanya adalah negatif. Dalam hal ini adalah bersih dari penyalahgunaan narkotika.
1: Setelah razia, petugas melanjutkan pemeriksaan tes urin terhadap warga binaan dan pegawai Lapas Ngawi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Hasilnya, seluruh sampel tes urin warga binaan maupun pegawai dinyatakan negatif. Kegiatan tersebut ditutup dengan penguatan komitmen bersama antar instansi untuk terus meningkatkan pengawasan dan menjaga sinergi demi mewujudkan Lapas Ngawi yang aman, tertib, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
2: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat.
3: Radio Informasi dan Hiburan.
4: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kembali lagi Lupita Bana menemani diajak ngopi Bana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, masih tentang ini ya, remaja ya. Nah, remaja memilih memendam masalah ya daripada bercerita.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat, bahkan sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113 ribu kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sudah hadir Party Stro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Party Stro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Pajistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Pajistro, belanja nyaman, garansi aman.

Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E.

0: Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, tans. Ini sih Will

0: Paul, pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung ya masih ditunggu ya. Topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya masih tentang ini ya, remaja memilih memendam masalah daripada bercerita ya. Kenapa terjadi begitu ya? Kenapa sebagian remaja mengalami begitu ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445. Dari Mbak Rina ya, kadang takut kalau cerita malah dibilang lebay, jadi memilih diam, katanya gitu. Dari Dimas ya, menurutku karena gak tahu harus cerita ke siapa, takut salah pilih orang. Terima kasih udah gabung ya. Terus dari Ayu ya, dari Ngeneng, ada yang takut dihakimi apalagi kalau masalahnya dianggap sepele sama orang lain. Dari Fajar ya, remaja sering merasa takut kuat sendiri, padahal sebenarnya juga butuh tempat cerita. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di Ajang Ngopi Bahana edisi hari Rabu 23 September 2026. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi

0: dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
0: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
0: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...
9: Oh,

0: Hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: 1, 2, 3, 2. Ubah ayo mobil deh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media. Bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi, bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
5: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
6: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
7: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
8: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.

0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Jan-jane problematikamu ya apa toh? Salah asmara. Cinta.
1: Apa? Lah. Hei, ngomong lo. Biar aku ngomong.
2: Nah.

0: Kilo bocah sing dinteni bintang Fortuna. Happy Asmara, Delva Irawan.
1: Yen wis sayangku dijogo jadi sio-sio, Mas.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun? Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, sebuah bahana yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, sobat bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, sobat bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, sobat bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu, 23 September 2026. Bersama saya, Rima Ronggo Hadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Penyidikan ledakan pabrik PT SPS Lamongan. Polisi periksa 16 saksi dan gandeng Bitlab for Polda Jatim. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Lamongan terus mendalami penyelidikan kasus ledakan maut di area ruang pengendapan pabrik bataringan PT Superior Prima Sukses atau SPS, Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Kasatreskrim Polres Lamongan AKP Adimas Firman Syah menyampaikan pada Selasa 22 September 2026 bahwa tim penyidik telah memeriksa sebanyak 16 orang saksi guna merangkai kronologi serta mengungkap pemicu utama ledakan. Selain mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, kepolisian juga berkoordinasi erat dengan tim bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur untuk melakukan analisis teknis saintifik. Insiden ledakan tersebut berlangsung pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 00.30 WIB saat 7 pekerja tengah bertugas pada shift malam di ruang pengendapan. Peristiwa ini memakan korban jiwa dan luka-luka yang sebagian diantaranya harus menjalani perawatan medis intensif. Pihak kepolisian menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara ini karena masih menunggu hasil kajian komprehensif serta keterangan resmi dari saksi ahli Bitlab for Polda Jatim. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Dinsos Magetan temukan 240 data anomali desil penerima bansos. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sebuah dinas sosial Kabupaten Magetan menemukan dua aparatur sipil negara ASN yang sempat tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan kedua ASN tersebut menerima bantuan karena perubahan status penerima belum langsung terbaca dalam sistem pendataan. Menurut Elmi, kedua ASN tersebut kemudian diketahui melalui ke nomor induk pegawai NIP sehingga statusnya sebagai penerima bantuan harus dihentikan. Elmi mengatakan bantuan yang sempat diterima kedua ASN tersebut telah dikembalikan. Pengembalian dilakukan setelah status mereka sebagai ASN diketahui dan menjadi temuan dalam penyaluran bantuan sosial. Elmi menjelaskan penerimaan bantuan sosial tidak serta-merta berarti penerima melakukan pelanggaran. Hal itu dapat terjadi karena proses pemutakhiran data membutuhkan waktu, sementara status seseorang dapat berubah termasuk dari masyarakat yang sebelumnya masuk kriteria penerima menjadi ASN.
4: Dia itu keterima Oktober ya? Oktober, bulan pertama Februari dia masih terima. 307, 607, 802. Dia kembali. Dia urus itu, tak ke BNI, lalu sampai ke BNI.
3: Menurut dia, data penerima status terus mengalami perubahan mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Magetan melakukan penyisiran terhadap data penerima, termasuk data yang mengalami perubahan nilai desil secara tidak biasa. Lebih mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemutakhiran tersebut juga diperlukan agar bantuan sosial tidak diberikan kepada masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria penerima. Menurut Elmi, perubahan data dapat dipengaruhi berbagai informasi baru yang masuk ke dalam sistem. Karena itu petugas perlu melakukan verifikasi ketika menemukan perubahan data yang dinilai tidak wajar.
4: Makanya kita mengalami ya, hasil anomali itu kan masuk 240-an. Anomali itu hasilnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Dan selisihnya bisa 3 atau 4. Itu kan anomali. Makanya itu kita tandai orangnya, kita minta teman-teman mengambil coba cek. Ikunya pokok munggah, pokok munggah. Ya, karena data baru yang dimasukkan, data
3: PKK. Elmi menegaskan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan akan terus melakukan pemadanan dan pemeriksaan data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora siap melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya

0: kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Viral, wanita curi uang dari tas penunggu pasien RSUD Sugiri Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Shirley.
1: Baik sobat, aksi dugaan pencurian terjadi di area RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Aksi perempuan tersebut yang diduga mengambil uang dari tas milik penunggu pasien itu terekam kamera CCTV dan videonya beredar di media sosial. Peristiwa tersebut diduga terjadi di selasar depan ruang intensif care ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan pada Senin malam. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang perempuan berpakaian serba hitam berada di dekat sejumlah penunggu pasien yang sedang beristirahat. Perempuan tersebut kemudian terlihat mendekati sebuah tas yang berada di samping seorang penunggu pasien. Dalam rekaman itu, perempuan tersebut juga tampak mengambil sesuatu dari dalam tas sebelum kemudian meninggalkan lokasi. Informasi yang beredar juga menyebutkan ada uang tunai yang diduga telah diambil mencapai 2,5 juta rupiah. Namun nilai kerugian tersebut masih berdasarkan informasi yang beredar dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak kepolisian. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Sugiri Lamongan membenarkan adanya laporan dugaan pencurian tersebut. Dari Kasih Humas Polres Lamongan juga membenarkan pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pencurian di area rumah sakit. Dan tentunya dari pihak kepolisian juga saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kebakaran gudang pakan di Beran Ngawi, tumpukan ban bekas, picu asap hitam pekat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kepulan asap hitam pekat membumbung dari gudang pakan ternak di Jalan Ahmad Yani, Desa Meran, Kabupaten Ngawi setelah tumpukan ban bekas terbakar. Kobaran api sempat membuat warga sekitar panik karena lokasinya berdekatan dengan permukiman dan sejumlah truk yang terparkir. Melihat api semakin besar, warga langsung berupaya memindahkan kendaraan dari sekitar lokasi untuk mengantisipasi kobaran api merambat. Dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi kemudian dikerahkan untuk menjinakkan api. Petugas sempat mengalami kendala karena material yang terbakar berupa karet ban. Selain sulit dipadamkan, pembakaran karet juga menghasilkan asap tebal yang mengganggu jarak pandang di sekitar lokasi. Salah seorang warga, Heru, mengatakan api diduga berasal dari pembakaran rumput bambu di luar pagar gudang. Api kemudian merambat hingga mencapai tumpukan ban bekas yang berada di dalam area gudang.
3: Selatan,
4: tembok.
3: Mau ada pembangunan kan, otomatis kan pemborongan itu, bambu-bambu itu kan dibakar kan mas, ya bersih, pembangunan, dan sebenarnya
4: tapi apinya merembet ke masuk ke sini, itu yang terbakar apa itu mas?
3: Bantuan ini, itu bantuan mas, yang nempel di situ udah dievakuasi.
4: Sudah dikeluarkan tadi ya, ada banyak ya truknya tadi ya pas
3: ini. Tapi yang itu tiga.
4: Tiga. Ini gudang apa ini, Pak?
3: Gudang kolak.
2: Saat kejadian, gudang pakan ternak dalam kondisi kosong karena sedang libur, sehingga tidak ada pekerja di lokasi. Beruntung kobaran api berhasil dikendalikan sebelum mencapai truk yang terparkir maupun permukiman warga di sekitar gudang. Proses pemadaman dilakukan menggunakan dua unit mobil damkar dan satu armada tangki suplai air. Setelah berjibaku dengan material ban yang mudah terbakar, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan mencegah kobaran meluas. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati melakukan aktivitas pembakaran, terlebih di tengah musim kemarau. Warga diimbau tidak membakar sampah, rumpun bambu maupun material mudah terbakar secara sembarangan karena api dapat dengan cepat merambat dan membahayakan lingkungan sekitar.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.
1: Radio 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Sobat Bana di sore hari ini, edisi hari Rabu 23 September. Cepat banget tanggalnya Sobat Bana ya. Dan luar biasa panasnya. Mungkin Sobat Bana masih merasa gerah ataupun panas yang luar biasa ya. Agar tetap dingin ya, sebelum mandi ini ya, kipasan dulu ya agak keringat. Setelah dari apa ini berkarya, pastinya masih apa ini membasahi tubuh Anda ya. Oke, kita temani Sobat Bana di ajang Opi Senja dengan mengambil tema remaja dan kesehatan mental. Enggak semua harus dipendam. Tetap semangat, kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas bank BPR Jatim, bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono
2: bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Diajak ngopi senja ya. Ada kangen band takkan terganti, itulah sobat Bana ya. Saking cintanya, saking kepingin benar-benar hidup berbahagia, takkan ada yang menggantikannya. Itulah namanya cinta sejati. Yang baru pulang dari aktivitas, selamat sore. Selamat menghibur diri menikmati ngopi senja ya. Nah, sekali lagi tema yang kita angkat, remaja dan kesehatan mental. Nggak semua harus dipendam. Remaja itu sering terlihat baik-baik saja dari luar. Masih bisa sekolah, masih bisa bercanda sama teman, masih bisa upload story, bahkan masih bisa ketawa bareng keluarga. Tapi bukan berarti di dalam dirinya nggak ada masalah. Ada yang sedang menghadapi tekanan pelajaran, takut mengecewakan orang tua, punya masalah dengan teman, merasa minder, mengalami perundungan untuk bercerita. Ada yang takut dianggap lebay, ada yang khawatir malah disalahkan. Ada juga yang berpikir, ah masalahku kecil kok, orang lain juga punya masalah yang lebih berat. Padahal setiap orang punya batas kemampuan masing-masing dalam menghadapi tekanan. Kita tunggu di 085-6345-4545 untuk sobat penanya yang kepengen bergabung.

0: Flash News sore hari ini.
1: Flash News.
0: Masih bersama saya, Obana.

104,5 FM Bana Radio Ngasih dari Trunoji 119 merasa nyaman untuk bercerita. Ada yang takut dianggap lebay, ada yang khawatir malah disalahkan. Padahal setiap orang punya batas kemampuan masing-masing dalam menghadapi tekanan. Bercerita bukan berarti lemah, meminta bantuan juga bukan berarti nggak mampu menghadapi. Masalah justru ketika sebuah masalah terasa

Ya, terasa semakin berat. Mencari orang yang bisa dipercaya untuk diajak bicara bisa menjadi salah satu langkah penting. Nggak harus langsung cerita ke banyak orang, bisa dimulai dari satu orang yang dirasa aman, orang tua, kakak, sahabat guru, wali kelas, atau orang dewasa yang dipercaya. Jadi kalau hari ini sahabat Buana nggak baik-baik saja, nggak apa-apa ya. Apa untuk mengakuinya? Ini kesalahannya bisa seperti itu diungkapkan. Sahabat Buana nggak harus selalu terlihat kuat. Sahabat Buana boleh cerita, sahabat Buana boleh meminta bantuan, dan sahabat Buana nggak harus menghadapi semuanya sendirian.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva.
2: Masih dan hiburan.
3: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
4: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lan nek kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah terus, nek kelas C?
4: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
6: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Uki Sumatyo, datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
5: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsford.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, import itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal. Yang laik hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya sebagaimana konsensus berbangsa, bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
2: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal itu betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Kalau undang-undang kan jelas SPP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sendur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara.

0: Dukul 2 359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Royal Music.

Budi Prandon, terima kasih banget sudah bergabung dan menikmati Raiso Ngapusi ya. Ketika kita dilahirkan menjadi orang baik, Sobat Bana, pasti untuk membujuk ataupun membohongi orang lain nggak bisa ya. Ayu Diparon, terima kasih sudah bergabung. Takut masalah pribadi jadi bahan omongan teman, itu yang bikin banyak remaja.

Maja memilih memendam. Kadang memang sobat banai bukan nggak mau cerita nih, tapi takut setelah cerita justru masalah pribadi kita menyebar kemana-mana. Makanya penting memilih orang yang benar-benar bisa dipercaya dan buat yang dipercaya menerima cerita. Jangan jadikan cerita teman sebagai bahan gosip, karena sekali kepercayaan rusak, seseorang bisa semakin takut untuk mencari bantuan. Nah, sobat banai, menurut Anda apa yang bikin seseorang bisa merasa aman untuk bercerita? Kita tunggu opini sobat Bana dengan tema remaja dan kesehatan mental. Nggak semua harus dipendam. Tetap semangat.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat, bahkan sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113 ribu kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Rp104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ada Mas Fajar di Ngawi, selamat sore ya. Ada yang merasa masalah gak penting, padahal tetap bisa mengganggu pikiran. Iya, kadang kita suka membandingkan masalah sendiri dengan masalah orang lain, Sobat Bahana, karena merasa, masalahku kecil, akhirnya dipendam. Padahal kalau terus kepikiran sampai mengganggu belajar, tidur, aktivitas, atau hubungan dengan orang lain, berarti tetap perlu diperhatikan. Jadi jangan menunggu masalah menjadi besar baru mencari tempat untuk cerita. Kita tunggu pilih Sobat Bahana dengan mengambil tema remaja dan kesehatan mental. Nggak semua harus dipendam. Tetap kompak selalu.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdul Rahmat mengatakan surat keputusan atau SK pengangkatan manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP telah terbit. Berita yang dilansir antara untuk surat ini, Dudung di kantor Staf Presiden Jakarta hari Rabu mengatakan penerbitan SK tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat operasional KDKMP yang telah siap beroperasi. Demikian Flash News hari ini.
0: Flash News.

0: sabar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
8: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
8: Iya benar.
10: Skill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
10: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: 104,5 FM Bahana Radio. Baru saja kita memandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada Vina di Ngawi, terima kasih. Media sosial juga bikin anak sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Benar ya. Terus ada Rizky dikenal, kalau masalah sudah terasa berat jangan dipendam sendirian. Cari yang orang yang dipercaya. Nah, ini benar sobat Bana ya. Carilah teman yang bisa diajak curhat, bisa diajak ketika Anda mengalami kesusahan ya. Ada Maya di Ngeneng, orang tua seharusnya menciptakan suasana rumah yang nyaman supaya anak enggak takut cerita.

104,5 FM Bana Radio. Sebetulnya nampaknya kita harus berpisah dulu ya. Terima kasih sudah bergabung selama 2 jam dari jam 4 hingga jam 6 petang. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kasus dugaan penebangan dan pencurian 2 batang pohon jati di kawasan hutan yang menjerat Suginanto Sobat Bahana, warga dari Kecamatan Ngerau Kabupaten Bojonegoro, akhirnya diselesaikan dengan melalui mekanisme restorative justice. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim, petani ini bebas usai 2 bulan di penjara. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio Suara Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah, Sobat Bahana, seperti biasa ya, Cindy bakal menemani kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Rabu ya, Sobat Bahana, 23 September. Tema kita di malam hari ini, Sobat Bahana, remaja dan kesehatan mental. Enggak semua harus dipendam. Nah, kalau ngomongin soal kesehatan mental nih, Sobat Bahana, apa aja sih hal yang biasanya membuat remaja ini ngerasa tertekan gitu ya? Langsung aja share punya kamu di 085634545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya beras.

0: beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang ke yang pertama ya, yang kedua aja nih. Oke, pastinya sultana semuanya di malam hari ini. Cindy pengen menyapa dulu nih. Untuk Sobat Bahana yang lagi kerja nih, semangat kerjanya, gak apa-apa, ditemenin sini sama nanti jam 8 malam pokoknya ya. Terus kemudian juga untuk Sobat Bahana yang lagi rehat gitu kan, setelah seharian beraktivitas kerja gitu ya, ataupun sekolah, ataupun berdagang, atau apapun deh gitu ya, selamat beristirahat. Pastinya ditemenin tembang-tembang terbaru di ajang ngopi santai kali ini. Dan Sobat Bahana, gak enak ya kalau misal kita ngobrol-ngobrol nemenin kamu gitu ya, gak ada tema. Nah, kali ini Cindy akan ngebahas nih tentang remaja dan kesehatan mental. Gak semua harus dipendam. Tantangan yang sering dihadapi remaja dalam kehidupan sekolah, pertemanan, keluarga, dan media sosial itu sering banget dicurahkan oleh remaja-remaja gitu ya, apalagi di era-era sekarang. Dan pentingnya memiliki ruang aman untuk bercerita dan mendapatkan dukungan untuk remaja-remaja saat ini itu sangat penting banget gitu ya, karena memang ada yang tidak semua sih sebetulnya, ada yang mencurahkan melalui sosial media, ada yang mencurahkan melalui psikolog, psikologi gitu ya, ataupun terapis-terapis lainnya gitu ya. Dan pastinya sebetulnya sini pengen nanya nih, apa aja sih hal yang biasanya membuat remaja bisa merasa tertekan, mungkin dari segi lingkungan, dari segi circle gitu ya, ataupun dari segi apa namanya, ketika kegiatan belajar mengajar gitu ya, ataupun bahkan di lingkungan, bahkan bisa sampai dalam lingkungan keluarga. So, mungkin dari remaja-remaja sekarang ini pengen ngobrol barengan sama Cindy, bisa banget ya. Apa aja hal yang biasanya membuat kamu nih remaja-remaja ngerasa tertekan gitu ya. Langsung aja share pin kamu di 0856345454545. Ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Tatan Balenzani.
1: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
2: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
1: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
2: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
1: Iya kan?
2: Ada bahana.
1: Gimana?
2: Stes Radio.
1: Oh, Stes Radio. Stes Radio itu apa sih Mbak?
2: Itu aplikasi yang ada di Playstore. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: Mantap, akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya.
1: Indonesia. 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua, di sesi yang pertama ya. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085634545. Nah, Sobat Bahana di malam hari ini udah bergabung barengan sama Cindy gitu ya. Ada Kak Rusman, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga ada Kak Yongki, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Bahana waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua, di sesi yang pertama ini, jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: stroberi, tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
0: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan...

0: terus mengakhiri sesi pertama dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua, jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.
1: Tandan ini gini ya, Mas ini gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara ALDW pisah benua. Nanti apa laku Mas?
1: Iya, ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: ngomong apa? Aku ramut, Jen.
1: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dekne, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.

0: Iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to pak. Yen pupuk tabur ku yang cepet hilang, durung suwe wis entek. Tanduran jadi kurang gizi.
0: Oh, yo, hasilnya jadi rancek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

104,4 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sobatnya semuanya di malam hari ini tema kita masih sama, bahas tentang remaja dan kesehatan mental. Gak semua harus dipendam gitu ya. Nah sebenarnya kali ini pertanyaannya adalah, kenapa sebagian remaja memilih mendam masalah mereka daripada bercerita? Kenapa? Why? Nah boleh banget share opini kamu di 0856345454545. Dan pastinya semuanya di malam hari ini, tetap stay tune aja ya di Ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Royal Music.

jaketnya wis payu iki apa klambi iki mbok pek arepan. Wah, ya masa arep ora klambi. Ah. Oh ya. Nyanyi sih.

105,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, masih bergabung barengan sama Cindy di Aja Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya saudara semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk saudara yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085 634 5454. Ada Kak Aris, halo selamat malam. Terus kemudian ada Kak Kurniawan, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Bana tetap bergabung terus barengan sama sini sampai nanti jam 8 malam ya. Jadi tetap stay tune aja di Ajang Ngopi Santai.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing 3 jenis.

0: Wes, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
0: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
0: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Wadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: FM Bahana Radio Sumadyo, dan apa yang kita harus berpisah dulu karena Cindy udah namun ini sewaktunya selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Get Dumplengan Pitu Ngawi Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah denger gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu? Dan

minuman yang diklaim healthy, mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi, ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi, sekarang sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi

0: Rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: Ubah aja mobil deh.

0: Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro,
1: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
2: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

Hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya. Dari sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy, mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gelap madu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: foto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: Pemirsa, fenomena besar sedang terjadi di seluruh dunia. Semua orang menari dengan riang gembira. Penyebab fenomena ini belum diketahui. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, sebuah bahana yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, sobat bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, sobat bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, sobat bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain, sobat bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi sobat bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya sobat.
3: Nih, panen kebun kok isih sithik. titik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
7: Toko Sumber Tani,
8: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
9: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
10: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
11: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
12: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
13: Reincarnated, I'm a stargazer, life goes on.

0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sen oke ya pak.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumatyo dateng.
2: Toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Iji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy, mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelah panjenengan.
5: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika ad-dunya, faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حضرين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang senang melihatnya karena dia bersih, karena dia rupawan, karena dia sopan dan santun, karena ayahnya meninggal dan ibunya juga sudah lama meninggalkannya. Orang kasihan melihat, maka karena kesenangan hati mereka, mereka sendiri yang memberikan gelar untuknya yang belum pernah mereka berikan kepada orang sebelum dia. Gelar itu bernama Al-Amin, orang yang layak menerima amanah. Amin diambil dari tiga huruf, Alif, Mim, Nun. Dari kata Alif, Mim,

nun, muncullah kata amanah. Orang yang mampu menerima amanah disebut al-amin. Kita mengatakannya jujur. Lawan daripada amanah adalah khianat. Al-kha'in, pengkhianat. Dia tidak berkhianat. Dia adalah seorang yang mampu mengemban amanah dan terpercaya. Maka semua orang percaya kepada dia. Dari alif, mim, nun, juga akar yang sama dengan iman. Akar kata yang sama dengan iman. Maka iman berarti percaya. Dia adalah orang yang dipercaya karena memang dia mampu mengemban amanah. Kapan kebencian itu datang? Kebencian itu datang ketika dia naik ke atas bukit Safa dan dia berkata kepada semua penduduk Makkah, seandainya aku katakan di balik bukit Jabal Abi Qubais yang besar gagah perkasa tinggi menjulang ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, sadaqnaka, kami percaya karena memang kami menggelar engkau orang yang dapat dipercaya. Seandainya ku katakan bahwa ada pasukan musuh yang akan meluluhlantakkan, menghantam, membunuh kita, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, sadaqnaka, kami percaya. Seandainya aku katakan bahwa aku menerima wahyu dari Allah dan aku diperintahkan Allah untuk mengabarkan kepada kalian yang baik-baik akan masuk surga, yang jahat-jahat akan masuk neraka, percayakah kalian? Disitulah perlawanan datang. Bukan dari orang lain, bukan dari musuh, bukan dari lawan. Perlawanan itu datang dari saudara kandung, dari ayah kandung yang masih ada hubungan darah. Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana, celakalah engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini saja kau kumpulkan kami hari ini? Allah membelanya, langsung Allah membelanya. Dia tidak membela dirinya, tapi Allah mengatakan tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu, hartanya tak ada berguna, wa ma kasab, hasil usahanya tak mendatangkan manfaat, wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya menjadi pembawa kayu bakar, simbol dari adu domba, kata-kata yang membuat menyakitkan hati yang dibawa oleh Ummu Jamil istri Abu Lahab untuk menyiksa, menjelekkan, membuli, menebarkan berita untuk membunuh karakter Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti. Kalau hari ini ada anak muda yang rupawan, yang dermawan, yang disenangi lingkungannya, tidak ada orang yang tersinggung, biasa, karena Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami hal itu. Tapi begitu kau katakan, aku tadi malam bermimpi bahwa aku mesti hijrah, meninggalkan komunitas peminum khamar, meninggalkan geng kita yang selama ini bicara tentang yang haram, maka disitulah mereka akan berkata, apakah hanya untuk ini saja?

ketika anakmu lucu-lucu dan kau berada di tengah mereka, tidak terusik kepentingan mereka, tidak terganggu ekonomi mereka, engkau adalah sahabat, engkau adalah teman setia. Tetapi ketika kau tidak ikut kemauan manusia, disitulah engkau sedang melantik dirimu sendiri menjadi musuh. Maka Allah kuatkan hatimu. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi api itu tidak pernah padam. Kalau dia padam, maka berakhirlah dakwah Islam. Dia terus bergelora, dia terus menyala, dia terus membakar kemunafikan, membakar kemusyrikan, sampai akhirnya embargo pun tiba. Jangan ada yang mau bergabung dengan kelompok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang mau berkirim makanan. Jangan ada yang mau berdagang. Jangan ada yang mau menjalin transaksi. Mereka ingin membunuh secara perlahan-lahan. Jangan beli produknya. Jangan duduk bersamanya. Jangan berteman dengan dia. Kenapa kamu mau berfoto dengan dia? Kenapa kamu mau bergambar dengan dia? Kenapa kamu masih mau mendengar ceramah dia? Adakah orang yang mengalami hal itu hari ini? Adakah ketakutan-ketakutan dari hamba Allah yang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi takut ditinggalkan kawan, cemas ditinggalkan sahabat? Maka itu pernah terjadi pada kelompok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembunuhan karakter tidak berhasil, maka ada yang lebih dahsyat daripada itu. Mereka tawarkan dunia beserta isinya. Wallahi, demi Allah wahai paman, demi Allah wahai Abu Talib, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, andai mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Bujuk rayu mulai tiba. Itu terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tidak mempan dimusuhi, kalau kau tidak mempan dirangkul, kau akan dipukul. Kalau kau tidak mempan dipukul, kau akan dirangkul. Berbagai macam cara, dari mulai yang paling keras sampai yang paling lembut, dari mulai yang paling lembut sampai yang paling keras, sampai akhirnya tempat bergantung itu hilang, lenyap, musnah. Ada dua tempat bergantung: saudara kandung ayah Abu Talib. Mereka tidak mengusiknya karena dia keponakan Abu Talib. Abu Talib anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay. Qusaylah pendiri Darun Nadwah. Mereka keturunan darah mulia dari Adnan. Adnan menerima tetesan darah dari Ismail. Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Jangan ganggu dia karena dia keponakan Abu Talib. Masih ada backing. Tapi Allah ingin agar hati itu tidak bergantung kepada manusia. Dia buat Abu Talib meninggal dunia. Masih ada lagi tempat bergantung. Dia yang dulu ketika kedinginan datang, dia yang menyelimuti. Yang dulu ketika ketakutan datang, dia yang menenangkan. Dia datang menemui Waraqah ibnu Naufal. Waraqah berkata, Namus, malaikat yang pernah datang kepada Ibrahim, yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, sekarang dia datang kepada suamimu. Katakanlah, jangan takut, jangan cemas. Kalau nanti sampai masanya dia akan diusir dari kampung halamannya, aku orang pertama yang akan membelanya. Karena begitu yang kutemukan dalam kitab-kitab suci yang kubaca, kata Waraqah bin Naufal. Hari itu juga tempat bergantung itu patah. Khadijah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak lagi ada makhluk tempat bergantung. Tak ada lagi ranting tempat berhinggap. Tak ada lagi batang kayu tempat berpegang. Allah ingin agar engkau berserah hanya kepada Dia saja. Tidak ada makhluk. Bersandar kepada makhluk akan kecewa. Bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang. Bersandar kepada benda akan binasa. Bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh.
bersandarlah kepada Dia. Hayyun Maha Hidup, la yamut, Dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada Dia. Al-Aziz, Yang Maha Perkasa.

Al-Jabbar yang maha berkuasa. Itu yang diinginkan Allah dari sosok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Karena kalau dia pergi menunggang unta, mereka sudah mengintai. Dia pasti lari. Dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya. Tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima sebagai ahlan wasahlan. Ahlan, keluarga. Kau datang, kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah. Kau datang, urusanmu mudah. Ahlan wasahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga. Dia tidak dianggap sebagai sahlan. Dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu. Dia dilempar dengan kayu. Dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillati hilati. Ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas. Aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu. Hari ini hanya engkau saja ya. Datanglah malaikat jibril. Malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad. Akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa. Tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallahu an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka. Keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah engkau. Tidak ada satu pun yang akan mempersekutukan engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan. Hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara, penghilang haus, pelepas dahaganya. Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka hamba sahaya, miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Kau sebut nama Allah ya? Tidak ada satu pun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah. Siapa engkau? Aku Nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau sama dengan orang yang dulu pernah berada di kampungku. Engkau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi, ya. Di sana ada saudaraku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada saudaraku, namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Sama-sama hamba yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Dia juga diingkari oleh kaumnya. Dia masuk ke dalam lautan, ditelan seekor ikan dalam tiga kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Dia berserah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu cara Allah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau rasakan hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah dirasakan oleh Yunus bin Matta. Mendengar itu langsung saja Addas bersimpuh sujud mencium lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mulia, dia hamba sahaya, dia miskin, dia perantau, tapi dia sempat mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat menghilangkan dahaga dari leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang berkesan.

sana. Biarlah pertemuan itu sekali, tapi sampai ke lubuk hati. Untuk apa pertemuan yang berulang kali, tapi hanya sampai di tepi bibir, hanya basa-basi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, dia pulang. Di tengah perjalanan dia mendengar, "Qul, katakan, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin." Ada sekelompok jin. Jin itu berkata, "Inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Kami mendengarkan bacaan Al-Qur'an ajaba, menakjubkan, ajib. Biarlah manusia menolakmu. Biarlah manusia yang angkuh dan sombong itu tidak menerimamu. Tapi ada satu makhluk yang mau menerima. Inna kami dari kalangan jin. Sami'na mendengar Qur'anan ajaba, bacaan Al-Qur'an yang mengagumkan. Yahdi ila rusti, yang membuat kami lurus berpikir benar. Betapa jin yang dikatakan makhluk jahat, tapi ketika dia mendengarkan bacaan Al-Qur'an, tersentuh hatinya dan dia bersyahadat, "Anna minnal muslimun," kami ada yang muslim. "Wa minnal qasitun," kami ada yang kafir. Yang muslim taharrau rasada, selalu mencari jalan kebenaran. Yang kafir, kanu li jahannam hataba, mereka hanya akan menjadi santapan neraka jahannam. Dia kembali ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Seperti biasa, sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril, membelah dadanya, mensucikan hatinya sampai layak. Lalu kemudian dia pun dibawa, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan," Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam, "minal masjidil haram ilal masjidil aqsa," dari masjidil haram ke masjidil aqsa, "alladzi barakna hawlah," kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa? "Linuriyahu min ayatina," kami ingin memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Selama ini dia hanya didengar, azab kubur didengar, neraka jahannam didengar, malaikat didengar. Hari ini kami ingin memperlihatkan tanda-tanda itu kepada hamba kami. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu. Karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping, agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaikad dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal

0: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio. Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Semua lewat radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan? Kita bertahanan. Di Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu iya. Apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar

0: 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, sebuah bahana yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, sobat bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, sobat bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, sobat bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Bagi keluarga korban, pencarian belum berakhir. Salah satunya Freddy Manuhua, warga Kabupaten Mojokerto, kakak kandung Stevi Manuhua, kru musik KMP Virgo Transport 8 yang kini masih belum ditemukan dalam upaya pencarian oleh tim evakuasi Basarnas. Freddy mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk mengingat belum ada lagi temuan korban. Namun, harapan agar jenazah Stevi ditemukan tetap ada.
2: Di kandung saya yang bungsu, ya player keyboard di kapal. Kalau cuti juga dia ke rumah, nggak kemana-mana. Kali komunikasi pasandar di Surabaya, setelah itu tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Belum ada masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk ngasih info ke kita. Semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harap bisa ditemukan. Ya mudah-mudahan yang terbaik nanti bagaimana. Yang pasti kita nggak mau ada musibah, kan kita tidak mau. Mudah-mudahan bisa adik saya kembali, apapun keadaannya kami terima.
1: Dari sisi keselamatan kapal, perhatian juga tertuju pada kemampuan kapal menghadapi kondisi laut. Berdasarkan kronologi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 seperti yang dituturkan,

0: atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap. Kemungkinan terus masuk, kemudian ada bukaan-bukaan tertentu di deck itu, di geladak kendaraan yang seharusnya tertutup, itu masih terbuka air kemudian masuk ke sana karena continuous begitu, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek slow sink. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan yang diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak di-cut atau di-leasing. Kalaupun di-cut, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Nah, apalagi ada dua kejadian. Ada air masuk, kemudian ada ruang di bawah deck terbuka, lalu ada pergeseran. Nah, itu yang akhirnya bisa mempercepat. Saya melihat dua tadi. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Profesor Ketut Arya Priyautama lantas menyoroti pentingnya aspek sea keeping, yakni kemampuan kapal untuk tetap aman dan terkendali saat menghadapi gelombang dan kondisi laut.
0: Nah, dalam case KMP Virgo ini, saya memiliki suatu pertanyaan sebenarnya. Bahwa KMP ini selain umur, memang itu sudah cukup lama, regulasi yang menetapkan mestinya alarming, putusan harus hati-hati. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kapal itu kan dibeli dari Jepang. Memang negara kepulauan, tapi jarak antar pulaunya beda dengan di Indonesia. Jepang praktis perairannya lebih dekat, misalkan Pulau Honshu, Shikoku, atau dengan pulau yang paling atas, itu relatif lebih dekat. Beda dengan dari Jawa ke Kalimantan yang cukup jauh. Dengan risiko ada angin kencang, mungkin juga ombak. Saya tidak paham apakah pada saat kapal itu dibeli, selain dia memastikan kecepatan dinasnya tercapai, ada tidak analisis sea keeping tadi? Kapal sebenarnya layak tidak dioperasikan di Laut Jawa? Kenapa saya perlu bertanya seperti itu? Kapal yang dibeli dari Jepang atau Korea, itu kan tidak ada di negara 4 musim. Biasanya dinding itu kedap. Nah, di Indonesia kemudian dibuat banyak bukaan. Nah, kenapa dibuka? Tentu ada beberapa pertimbangan. Bisa mengurangi gross tonnage, bisa mengurangi pajaknya. Yang terpenting kemungkinan adalah untuk menghemat energi. Jadi dengan ada bukaan akan ada dingin masuk. Orang juga bilang ISIS, sehingga mengurangi pemakaian AC. Ini untuk kapal-kapal seperti ferry. Kalau kapal standar penumpang seperti punya Pelni, mungkin lain kriterianya. Apalagi belinya dari Jerman. Dugaan-dugaan itu membuat analisis sea keeping ini sangat penting, sangat krusial. Saya melihat kemungkinan besar tidak dilakukan. Di perguruan tinggi yang belajar perkapalan, para profesor yang lain di kampus lain sangat paham. Itu mungkin perlu diambil case pengamatan menyeluruh dalam teknis perkapalan dan administrasi. Apakah sudah memenuhi standar dari IMO atau tidak? Nah, kalau tidak, nah itu kita beri catatan tentunya. Dan mungkin kapal-kapal lain juga perlu dikaji.
1: Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal. Yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini, mohon maaf, agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya, sebagaimana konsensus berbangsa, bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
2: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17 2008 yang sudah direvisi menjadi 66 2024, di

0: pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal itu betul-betul harus dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Kalau undang-undang kan jelas, SOP-nya SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
3: Terima kasih Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

Ya, selamat pagi Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Ya, pukul 6.22 waktu Desa Barat di hari Kamis 22 September 2026. Bagaimana harinya? Apakah tetap semangat? Apakah Anda lagi bernostalgia dengan masa kenangan masa lalu? Atau hari ini lagi prepare dengan kesiapan semuanya untuk bekerja? Atau prepare untuk putra-putri Anda? Atau prepare untuk pepergian luar kota? Atau juga persiapan untuk akhir pekan? Masih bersama dia di sini, nanti akan bersama menemani Anda di 2 jam ke depan sampai pukul 8 waktu Desa Barat. Sebobana, sebagai penghantar waktu pagi hari ini, setidaknya kami memberikan informasi yang terkini terkait dari kejadian kemarin malam ataupun kemarin yang viral, yang heboh, yang lagi hit di media kemarin sore ataupun malam. Bagaimana Sebobana, apakah yang bisa saya hadir kan di sini? Tadi sempat membaca sedikit tentang sidang tentang MK-nya Mas Gibran. Ternyata luar biasa ya mendapat antusias warga Indonesia. Ternyata sosok Gibran Raka Buming Raka yang saat sekarang menjabat wakil presiden masih disibukkan dengan ketidakabsahan dari ijazah yang membawa beliau ini sebagai wakil presiden. Oke deh, dari informasi yang kemarin terkait ijazah Gibran tentang yang saat sekarang lagi digulirkan di Mahkamah Konstitusi, yakni sidang PHPU ijazah Gibran, Bawaslu mengaku tidak dikasih izin KPU untuk melakukan verifikasi. Ternyata, dan kasus ini sudah sempat menjadi pertanyaan sejak pendaftaran kemarin waktu di tahun 2024, yakni Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengungkap pihaknya tidak diberi izin oleh Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini KPU, untuk memverifikasi syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden atau cawapres pada Pilpres 2024. Dan Ketua Bawaslu yakni Rahmat Bagja yang ditanya Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Saidi Isra dalam sidang kemarin malam. Untuk Pak Rahmat Bagja, biasanya Bawaslu akan menyangkut persyaratan ikut juga bareng-bareng memberikan persyaratan ataupun mengecek selama ini oleh KPU dengan segala bermacam. Tapi Bawaslu melakukan hal yang sama yang dilakukan KPU, tapi tidak datang ke Diknas untuk melakukan verifikasi sebagai syarat pendidikannya. Dan sampai informasi sidang MK sampai pukul berapa ya kemarin? Sampai pukul 10 atau

Oh, 22 waktu Indonesia Barat masih belum selesai. Terus apa lagi nih? Informasi pagi biar nih kalian semangat. Kenapa ini juga lagi trouble nih, terima. Oke, sebuah bana bagi saat sekarang orang tua untuk persiapan putra-putrinya. Jangan sampai ada yang lupa ya, namanya buku pelajaran, kemudian tas, kemudian alat tulis. Kadang-kadang ngadung semangat semuanya udah disiapin, ternyata alat tulisnya nggak dibawain. Terus sudah semuanya, seragam sudah lengkap, sepatu sudah oke, buku dan tas juga oke, alat tulis juga oke. Ternyata uang sangu atau uang jajannya belum dikasih, kan juga kasihan. Oke deh, soalnya Dian pernah kayak gitu, akhirnya ke sekolah hanya untuk mengantarkan uang saku. Oke deh, dengan kasus diberhentikannya Purbaya sebagai Menteri Keuangan, Sobat Bana, ternyata menjadi viral dan sangat ini menjadi para kolektor uang. Ternyata uang 100.000 rupiah yang memiliki tanda tangan Purbaya atau dan juga Peri diburu kolektor. Bayangkan tanda tangan seorang Purbaya mantan Menteri Keuangan ini diburu oleh kolektor, yakni karena tanda tangan tersebut sangat jumlahnya sedikit. Jadi para kolektor ini bahkan uang pecahan 100.000 rupiah yang bertanda tangan Purbaya Peri diburu kolektor. Alasannya adalah media sosial dihebohkan dengan uang pecahan 100.000 rupiah tersebut cetakan 2026 yang bertanda tangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Tak sedikit warganet juga ingin memiliki uang pecahan rupiah 100 rupiah tersebut yang sangat dianggap langka. Mengingat Purbaya menjadi Menteri Keuangan hanya 1 tahun 5 hari, bahkan uang tersebut diburu oleh kolektor yang saat sekarang dinilai langka. Selain tanda tangan Purbaya, uang pecahan 100.000 rupiah tersebut tertera tanda tangan mantan Gubernur Bank Indonesia atau BI, Peri Warjio, yang resmi juga mengundurkan diri. Luar biasa ini. Ternyata seorang Menteri Keuangan yang saat sekarang digadang-gadangkan sebagai calon presiden, ya kan? Ini kayak kasusnya terjadi waktu Pak SBY ya, sebagai menjabat Menko Polhukam yang diberhentikan secara tiba-tiba oleh presiden di saat itu. Mohon maaf saya tidak menyebutkan. Dan setelah beberapa bulan ke depan mendirikan partai yang saat itu mengantarkan beliau menjadi presiden selama 2 kali periode. Kemudian informasi nasional selanjutnya, yakni viral mobil listrik diduga halangi ambulan saat membawa mobil kritis. Ini terjadi di mana nih? Kota Solo, Jawa Tengah. Sebuah mobil listrik diduga menghalangi ambulan saat membawa pasien kritis di Jalan Yosudarso, Kota Solo, Jawa Tengah. Berita tersebut viral di media sosial saat ambulan relawan cyber bernopol AD805HM yang dikemudikan oleh Wirawan, warga Gatak Sukoharjo, sedang membawa pasien lansia dalam kondisi kritis menuju Rumah Sakit Dr. Mawardi Solo. Ambulan tersebut berangkat dari Blimbing Sukoharjo. Ketika ambulan melintas di Jalan Sudarso, ambulan tersebut bertemu dengan kendaraan BYD Xiaolan 7 warna putih bernopol AD1627ZO yang berada di depannya. Kemudian dalam rekaman tersebut yang berada di dalam dashboard sempat menjadi viral karena mobil listrik tersebut menghalangi jalannya ambulan yang saat melaju di Rumah Sakit Dr. Mawardi Solo. Oke deh, bagi sebuah bana mungkin ya jangan seperti itu. Karena apa, namanya juga ambulan pasti membawa pasien yang entah itu kritis, entah itu korban kecelakaan, entah itu ibu-ibu yang sedang mau melahirkan. Dian pernah 2 kali sebagai sopir ambulan waktu dulu ya, waktu bekerja sebagai seorang perawat.
Ya karena di saat itu lagi

0: Chaos, sopir ambulannya ada korban kecelakaan nih, korban kecelakaan. Kemudian yang ambulans satu dikemudikan oleh sopir yang sudah notabene mereka adalah sopir, sopir ambulans di salah satu puskesmas yang gak saya sebutkan. Kemudian karena jumlah korbannya lebih dari dua, akhirnya ambulannya satu keluar. Karena di saat itu tidak ada sopir yang yang bertugas yang membawa itu, karena sopir yang satunya adalah libur. Kalau menunggu panggilan dia datang harus menunggu beberapa saat. Akhirnya saya yang saat itu lagi tengah memeriksa pasien dipanggil untuk menjadi sopir gitu. Ya tapi gimana lagi, karena sudah menjadi tugas ya, menjadi kewajiban. Akhirnya tergerak untuk segera membawa ambulan ini menuju lokasi di mana kecelakaan itu berada. Bayangkan kecelakaan itu terjadi dua kendaraan bermotor dengan satu mobil. Luar biasa di saat itu, dua kendaraan, yang dua korban sudah dibawa ambulan yang pertama, yang ambulan yang kedua yang saya bawa ini membawa korban yang satunya. Yang satunya ini korban adalah penumpang dari kendaraan bermotor. Itu posisinya terpelanting lebih dari sekitar 6 meter dari badan jalan, jadi masuk ke area sawah. Dan saya dan dari teman-teman itu sampai mencabut si korban ini dari sawah ini cukup luar biasa, karena terpelantingnya yang cukup jauh. Dan di saat itu sawah sedang persawahan warga lagi tanam, jadi kan ini becek gitu kan. Jadi akhirnya korban ini tertanam di dalam hampir separuh dari badannya, tapi alhamdulillah posisinya muka masih posisi di atas, jadi tidak masuk ke dalam. Itu sempat saya tarik sama teman-teman. Ternyata Sobat Bana, waktu saya tarik itu tak kirain kakinya ini masuk ke dalam tanah gitu kan, gak kelihatan. Begitu ditarik, kakinya itu sudah tidak ada ya bagian lutut ke bawah. Wow, buset, di saat itu panik lah kita. Akhirnya walaupun yang satu kita membawa tubuhnya si korban, yang satu mencari kakinya. Wah, buset, di saat itu luar biasa kepanikannya. Wow, rasanya kasihan satu, yang keduanya kok bisa gitu. Yang kedua akhirnya yaitu satu membawa korban dengan patah kaki, jadi tubuhnya dan kakinya disendirikan. Ya, itu ambulan dari lokasi kejadian kecelakaan itu berjarak lebih dari 4 sampai 6 ya. Apa 12 sih? Bentar. Ya hampir 10 kilo. Hampir 10 kilo dari Rumah Sakit Umum Dr. Suroto Ngawi dengan kecepatan tinggi. Baru kala itu pertama Dian menerabas lampu merah yang satu menyala merah. Wah, luar biasa. Dan spot jantungnya luar biasa. Setiap kali menengok ke belakang, si pasien ini posisinya masih sehat pada, masih hidup tanda. Wah, luar biasa di situ. Kenangan yang cukup menggetarkan. Oke deh, kita tinggalin dulu kenangan Dian. Sekarang pukul 6.30 waktu di Sabarat, ada Cah Kerjo dari Deddy Cangnan.
1: Tepat pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: musik, mungkin aku nyanyi iki. Kang, mungkin yo. Yo.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong kok tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian setelah panjenengan.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segitnya tea juice, bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
9: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.

Oke, jadi masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sebab Bana, setelah tadi kita bercerita tentang hebohnya sopir, jadi sopir ambulan ya, dan dilantuni lagunya si Armada. Terima kasih, dan terima kasih juga bagi Sobat Bana semuanya yang ada di radio streaming ataupun radio space ataupun saat sekarang di media TikTok ya, aplikasi yang saat sekarang lagi hit, lagi rame apabila melakukan live di situ. Oke deh, Sobat Bana, tadi kita bahas tentang Raka Buming Raka yang melaksanakan sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang bahkan Wahyu Triana alias Ana, pedagang seblak, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut diajukan pada Rabu 23 September 2026 melalui kuasa hukumnya Victor Santoso Tandiasa, Nuriski Kafifah, dan Isam Saifuddin dan dari VCT atau Partner Law Office. Dalam kuasa hukumnya, Ana menegaskan gugatan tersebut bukan untuk menolak kewajiban verifikasi halal. Ia meminta prosedur untuk lebih sederhana, memfasilitasi pemerintah yang memadai, serta waktu yang adil bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Iya sih, beberapa tahun terakhir ini Dian juga melihat beberapa apa ya, uji ini kelayakan atau produk halal, jaminan produk halal ini dilakukan juga di MBG gitu. Jadi mereka yang nggak punya status halal di MBG tersebut bisa dijadikan patokan mereka untuk

0: bahwa segala yang dikeluarkan di situ tidak halal gitu. Makanya beberapa SPPG itu juga mencari apa itu legalitas halal. Oke deh, kita tinggalin dulu. Prabowo bentuk tim khusus hitung anggaran PTN gratis dipimpin oleh Pratikno. Ini kabar gembira bagi putra-putri Anda yang mungkin tidak bisa melanjutkan pendidikan ujian universitas atau ke jenjang lebih tinggi karena permasalahan anggaran. Dan ini pemerintah selain berencana dengan sekolah rakyat, jadi mulai SD, SMP maupun SMA, sekarang disusul dengan PTN atau perguruan tinggi. Diungkapkan oleh Prabowo melalui tim khususnya untuk menghitung anggaran program pendidikan atau perguruan tinggi negeri secara gratis. Hal ini dipimpin oleh Menteri Perekonomian PMK Pratikno. Tim tersebut akan segera bekerja dengan harapan 1 bulan ke depan sudah hasil perhitungan anggaran. Yang selanjutnya tersebut akan dilaporkan kepada Presiden untuk ditentukan langkah dan tahapan selanjutnya. Oke deh, kita kasih waktu aja, kan janjinya kan 1 hingga 2 minggu. Coba sih hasilnya bagaimana rencana Presiden ini tentang pembuatan perguruan tinggi gratis untuk warga yang tidak mampu. Ya, semoga ini jadi programnya bagus, bahwa dari berbagai sektor yang dibawa oleh Presiden ini bukannya mendiskreditkan satu orang, enggak ya, tapi memang Prabowo ini untuk pendidikannya bagi mereka yang tidak mampu. Oke deh, berhubungan tentang pendidikan, saat sekarang Menteri Pendidikan dan Pendidikan Dasar Negeri atau Pendidikan Dasar Negeri dan Menengah, Abdul Mukti mengungkapkan bahwa dana bantuan operasional yang saat sekarang biasanya menjadi polemik di bawah terkait digunakan untuk membayar gaji guru membayar gaji guru non-ASN, dana tersebut akan mulai tahun ini bisa dipergunakan untuk dana operasional gaji guru non-ASN dan juga untuk perbaikan ringan guna mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Yang biasanya dulu BOS ini di bantuan operasional sekolah ini kalau dikeluarkan untuk gaji guru non-ASN sembunyi-sembunyi, sekarang sedikit ada keringanan dari Menteri Pendidikan Menengah dan Menengah dan Atas, yakni dari menteri tersebut menyampaikan bahwa bantuan operasional dapat dipergunakan untuk memberikan gaji bagi mereka yang statusnya non-ASN. Dan ini alhamdulillah ya, semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga ini program yang cukup berguna dan program ini bisa menjadi kajian yang komprehensif. Semoga berjalan dengan lancar. Ternyata dia nengi karena kurang istirahat kemarin habis. Kita menjadi salah satu tim kesebelasan para media untuk melawan OPD 3 pilar kemarin sore di lapangan. Aduh, parah nih. Kita yang enggak pernah olahraga akhirnya bukan menjadi menunjukkan prestasi yang terbaik, menjadi prestasi yang tertawa ngakak gitu ya gue. Oke deh, terima kasih buat Sobabana yang menemani Dian dari pukul 6 sampai pukul 7 dan nanti kita temu di pukul 7 sampai pukul 8. Jangan kemana-mana, tetap bersama Radio Bana dan Dian sampai akhir nanti. Ada Teh Hijau Tulus.
1: www.bahanafmngawi.com atau pengen lihat live penyiaran di Bahana FM Ngawi. download saja aplikasi X-Space dengan ketik bit.ly/xspace dan download aplikasinya di Play Store. Bahan FM Ngawi, radio keluarga Anda yang pas didengar dan pas nyari.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.